0: lagu dari Ricky L ya, A sampai Z. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi dengan Nuan Mega Sam Bujang Sikat. Kami apa YFM Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi dengan bala peninggal ke Begolai dengan tua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua Begolai dengan bala peninggal awak dua pagi Y. Sari tu hari lima. 19 hari bulan 6. Terima kasih mai bala peninggal kaki mendiang ketua jam ke dia tau ne Nen.
1: Yeah.
0: Sidak ya ke udah datai ba upi ya, sebelah aku bala ayah bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun.
0: Penuh berjual ba kebun kanya udah nurun. Sidak ya di rumah maka ke kanya bisik ke udah
1: bala apa mayu hake.
0: Udah berur penuh ngiru pagi ke pagi tau.
1: Yeah.
0: Selamat pagi Begolai ba dua pagi wai kita ke pagi tau mai topik ke bekaul ngau
1: apai.
0: Okey nama deh Nen. Mai topik ke apai tau laban dua hari dah lagi kita dekat nyambut hari apai. Hari apai tau disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6. Jadi ba tahun tau minggu ketiga bulan 6 ianya 21 hari bulan 6 hari apai kita ya. Jadi mereka empai itu lawan empai tumu neh tua meri selamat hari apai meh ya. Tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak dekat ngintu ngerami hari apai itu ialah hari minggu itu ialah angka bisi utai ke dekat dibeli yang ke bala apai dekat ngelantang kati apai beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerindu ke apai kita meh nenen laban kitanya tadi ke nanda kita yang tadi
1: terima kasih ya.
0: Berterima kasih betul ya, ke pemanah apai kita. Jadi inti semua apai kita udah nadain tadi kita bersampi meh. Ngambil ke semangat sidak tau lantang begulai ngapai di surga ne.
1: Nah ya.
0: Ya, okey. Jadi topik tua ke pagi tau inya ukai perai ukai keni pemerai tang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita. Maya macam pengerindu apai kita ini nen.
1: Ya amat. Okey.
0: Bisiknya ke nanti subak leh apai kita rindu ngagak duka rindu ngambu subak entah ini rindu berikan nama gini pengerindu apai kita
1: itu ngabuang kini nyala kini ya
0: lu nyabuang nih menjual bertamu gawa apai kita itu cukup bagas yeah. Ni ke rindu ngasu rindu bergigak ke
1: pelawak
0: ngau macam-macam eh pengerindu bala apai kita tahu dikongsi kemagang topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nama-nama meh pengerindu apai kita kita berkenang ke pengerindu apai kita laban nyerumbak hari apai. Okey, jadi ba aku tu basic udah mayuh tu nen.
1: Tahu baca sekedak lah.
0: Aku baca dulu tu nen atau hari Datuk Elis Jawan tu nen.
1: Oh, selamat pagi Datuk.
0: Basic komen ba topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato Insinyur Elis Jawan mari pengagak hati yang ke ya megak nenen
1: dan lima menantu au lawan ya
0: mari pengagak hati meh
1: ya mengharap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa
1: komen benar ngirup kini
0: engka mak kini ne okey nen jadi komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotai ke di kerindu apa ya ko ya nen dan nyangka laban udah tuai jadi perkara ke ngerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebili ya mangko icit ya ko ya nen begagai bertunik ngepala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya. Nyak pemakai kerindu kapayan tadi ya, nen. Ngau pengawak ke ngau pemakai kerindu ya nang simple-simple aja ku ya. Jadi ingat awak tu ko ya mari selamat hari apai. Lebih lagi ngagai apa ya bala menyadi ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal kau semua bala apa-apa meh lebih lagi bala apa-apa ba seraku SIDS ngau bala apa ba bala Indo Methodist Tuhan ngibun semua ku ya hanya komen dari peninggal kita ke terubah tu Nen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu tu mega kaban tua tu Nen, Marcus Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcus, mulai sama pagi.
0: Ya, salam dari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Sedua.
1: Wow.
0: Benua mendiang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Sebab nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya Nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya suba lebuh lagi mit nginti apa berikan ba sungai batal upar ku ya. Nya umbi tertangkap karena jago seduanya.
1: Nasihat nangap jago.
0: Kita sama nemu ai batal uparnya nenen.
1: Sikit terbilang ngau jago ya.
0: Nang nuwer ya nya menyikur ya nang lubu ya. Ya. Nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ku ya. Kumai kami dua ikan ya palau ku ya. happy duty yang kayak seduai.
1: Terima
0: kasih Makos. Tu Siti lagi nen bedau aku ngasuh nuan macam. Reza Billy tu cikgu Reza tu nen. Niang apa ya rindu ke tim Liverpool.
1: Dengnya.
0: Main bol deh. Maya niang apa ya ki suba kaman ya betul ni nanti tim sedua ya pemain. Ya laban tim ya MU. Nang bermusuh amat ngau tim kami dua iku ya. Baju Liverpool home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebaya ya suba ku nen. Laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya. Jadi kalau dikena niang mah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya kuku ya rest in peace apa Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau
1: ya terima kasih Reza Billy kita ngau yang ngagai komen peninga kita Ani Tinggi tau kena peng selamat pagi selamat berjalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya jadi niang apa kami kelia rindu ngasau berburu berikannya buang mana wak meku ya pengawak bukai gak tang pengawak bukan lemau lemau bisik bala anak kelihatan suah ku ya pihak mega peninggal kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang selamat pagi Roy Kuang jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Seriaman jangan kelihatan tu ni yang apa yang aku subak sikit rindu amat pergi gak kota sebelah babas ngasuh berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nada sekolah aku ya. Jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tak nelap tang tegas aku ya nene. Okey hanya siku lagi peninggal kita. Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawal guys seduai aku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu kuya nen apai niang apai subak kuya pu orang ke cukup rindu berkebun orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua kuya jadi bak senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sino ati kuya ngingat ke niang apai ya ka amat makai pemakai utai ritasi ya kuya baka kari kan pari ketam ku ya hanya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya lagi miat suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen nusi cerita ne jadi nyak meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa ya meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu Okey. Mm-hmm.
1: Kita habis lancar langkah udah entar eh.
0: Wah, berdaun
1: ya. Ya, selamat pagi dengan kenuan ya. Jadi madah ke gaya hari di Banaraya Miri hujan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tok memang madah ke nama tadi kerindau kapai ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Sebab macam lain ke pengawak aku ya.
0: Oh, okey. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya. Kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak ku kita macam si tek gig komen dari peningat kita. Selamat pagi ngagi nuan Catherine Roll. Selamat pagi dari Spawah tau ke ni utai ke di Krinok ke abak aku. Enyak pengawak berkebun bakan nanam nanas, pisang, jagung. Oh. Nga berkebun lada, maya malam, rinduk ninga radio, baka program nanggam semangat.
0: Oh, program nanggam semangat.
1: Program baiknya.
0: Terima kasih, Nen. Siapa antara Nen?
1: Catherine Roll.
0: Oh, terima kasih.
1: Rinduk mak abak aku ke programnya. Lu ngau terima kasih ya ke abak, ke penelap ya. Ngagai bala ucuk, Pak Arim. Sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ku ya nuan me ke tungkap bak luang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau wah
0: mana
1: ku ya ngagapai ya
0: ngagapai ya. Okey, jadi itu kabar tua NK Yungai nen.
1: Okey, selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Kelap angat.
0: Okey, ya bisa seminar minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya hari Alexander Peter. Lalu meri selamat hari apa meh agai semua orang ke bergelar apa ko ya. Tajak pan hari Minggu ila tang tua mai topik tu bakal ke sarito nen. Okay, itu hari Alexander Peter apa?
1: Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak.

0: rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Hurix.
2: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Pansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
4: Betul.
5: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
4: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenyak.
5: Enggak, aku nemu peninduak
4: berkenik. Berkenik ke peninduak nuan, berkenyak mau ulah nuan.
6: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Okey, hagi ba 2 pagi Y ke pagi tu ngenang berkawal ngau apai kita
7: nen. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngamik ke bisik dikongsi kami 2 SM bak program 2 pagi ke pagi tu.
4: Tu madi tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin, ya.
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lalekau ke sidak ni yang apai ngau inai ko ko ya agi belalak pegolai ngau sidak ya ko nen apan ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya subaknya berkenang ko ya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sehari ko ya
7: apo nah ora radionya
4: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko nama deh laban jai meli baru dak de buainya tadi nasi kenyak nang disimpan sidak ya. Okey, nanti ke kebun baik. Kumai nak tahu tinggal ku ya. Nang iriat kian kia radionya ku ya. Nyok aku kenunda ya dia tahu ku ya. Nak padam radionya dah sari ku ya. Dengar di rumah ku ya. Nyak tadi mandi kita Isandin Benedict. Terima kasih mereka sudah komen ke pagi tu.
7: Kita bisik darah menua Latung. Selamat pagi ngagai sedua DJ ke ya berkenangkan hari apai dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apa ya ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput di berap aku mpau ku ya nyari ya bisa madah ke madah ke begitu apa ya aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau ku ya
4: po kasih mane
7: jadi selama hari apa ngagai nun apa ku ya tiap ku pulai ke miri mendak semua bekau jari nun nyape aku apa ku ya ya cukup lengau ninga nyawa nun terima kasih ya lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku.
4: Oh,
7: apa?
4: Cukup.
7: Ya, aku kak, aku macam tu, kan nyabah ya.
4: Nama ada pun getar, kan nyabah.
7: Lapan, aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda.
4: Ya, okey, lalu ngasuh sino muka, nen. Okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, ku ya. Hujan menua kami bak kem lana di tau ku ya. Utai ke di kerindu ke aku bak apa ya. Utai ke di kerindu ke apa ya ku ya ne. Nanya ngetan panju wak. Maka panju wak jelu ngau panju wak tupai. Ya muka rindu ngetan pukat ku ya ne. Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal air bah besai ku ya. Ngau tu ku ya. Meri selamat hari apai. Ngagai apai ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tau kaya ngarap kaya sampai gerai serta diberkat selalu meh ku ya. Nya komen Lisa Sidut nuju apa ya Adelian. Okey nya pengerindu apa ya nang sigi orang tuai nang rindu berkebun berikan

0: macam-macam ke pengerindu sidak nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sidak ya subak koya. Nang cukup rindu giga ke lawak babas koya. Oh, nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia koya nen. Kak ya ikan, sayur babas, sikit bisik belama amat. Tu maya ni apa gay bisi sebab segi amat nak pungkang lawak dah nen apan sidak ya tau nang rindu pergi ke kelawak rindu nyumai maya aku ya sebut aja nama pemakai segi di pandua ya aku ya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi ke ya aku ya nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kelawak babas ko ya.
1: Yeah.
0: Nak pungkang lawak nang segamatnya nen.
1: Ya, kita bisi 2 minit untur udah tadi.
0: 2 minit untur bedau.
1: Ya. Yeah. Selamat pagi 2 minit. Ngendi selamat hari apa ai nuju apa ya? Ngau siapa ke udah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miat subak. Ya selalu ngau orang pengawak berikan. Mayu ikan ngaundang ke nyari kelawak kami ke dia tahu laban ke udah tuai. Yes, mina dating ngau meme aja mah ba madan sawi.
0: Oh.
1: Berjalan ngikak pemakai maya udah dina musim bumai. Ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nembiak sekolah. Ya, bak ladan sawit ke tahun 2022. Maya aku benuang bersabung nyawa. Abah cerita cancel aku subak dan puji Tuhan udah gerai aku dia tahu. Ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai. Terima kasih abah. Minta ampun. Laban suah bersengkai jakau.
0: Amat ya apa kadang tadi bisik maya kita ke carut menya.
1: Carut menya.
0: Dan tak lama udah nyap tanya baru.
1: Aman.
0: Okey jadi tahu nen. Okey, peningah kita siko tau Daniel J. Brody tau. Selamat pagi Sam ngonen ku ya. Ngenang niang apa ya ku ya. Tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam, tak saya ke ninga sada nyawa niang apa ya ku ya. Habis sekali style apa ya. Okey, nama nen lagi di aku.
1: Terus ke dia.
0: Nelap amat niang apa ya ku ya. Ngau lagu tim background Goose Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miat soba nanti tak percaya tau tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
1: siapa nama yang tarik?
0: Ni yang Wilson Brody.
1: Okay, ya kesalam ngapa ini ya
0: niang apa ya nen?
1: Oh my god. Ya.
0: Niang apa ya ex DJ radio Iban Wilson Brody nyukat sama sada nyawa ngau
1: nyawa
0: dia. Ngau aku ku ya nen.
1: Okey, nasib bisa pengantai ya.
0: Selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya. Pihak muka ngake orang ke udah begelar apa ya. Tau
1: mantuk mengelengau ya manuan pagi tau. Ya.
0: Kira berkenya meh nenek. Ya. Terima kasih mengagai Daniel J. Brody ke komen siku anak ex DJ radio Iban ke dulu sobat nen. Niang Wilson Brody. Okey. Nyak meh nanti nadai risida tau.
1: Narai tu hari tu.
0: Narai mah kita ini nen. Risida yang mah kita berteladan ke kita ke gawak pak radio nen.
1: Pak radio ya.
0: Okey. Jadi tu Syasha Amanda selamat hari apa ku ya. Cukup nelap ni yang apa kami subak ku ya. Cukup penyiruk penyayau. Sigi orang gawak hari biak nyentuk ke pincin ku ya nen. The first love. Apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tahu meh apa ku ya nya ari Syasha Amanda ke pagi tu kenang apa ya meka Okay, liu mabeti hari bintulu. Jadi utai ke di kerindu ni yang apa ya subak kuyen nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang kuyen nen. Serta udu amat kau belagu kuya. Rindu belagu dia tu minak kenang aja meh ke ni yang apa kuya nyak. Komen dari peninggal kita liom beti. Okey, banyak kebenar sida tu akan bisi nyapa tua mereka sama pagi ni nen. Shaimin Chin capuk kira selamat pagi dengan seduai Sindu Didi Robert Kancarini Sabai selamat pagi Dom Cali Beranyai ke pagi tu upah cici okey hanya James Pengiran Ena sudah baca yang Petrus Sinchan Umang Lin kau ke bukai lagi tuanya apa masih ada ke beri selamat pagi dengan tua meh. Okey okey tu Junikal Juan tu nen.
1: Ya. Yeah.
0: Ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam kau nen kuya topik ke pagi tu ngenang apa kuya. Jadi berkenan kapaya apa ya siku orang ke rindu belaku. Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang dia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah tu ya. Ha.
1: Yeah.
0: Ya mereka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak dasari pawang anak buah ko ya.
1: Ya. Betul nya ngam.
0: Bak pemakai ya rindu ke makai utai baka kasam ikan kasam babi, kasam sabi ko ya. Hanya hari Jenikal Juan tau ke pengajar kita ex pengajar kita. Selamat hari apa mereka ne.
1: Ya.
0: Agai semua ke bergelar apa. Okey, udah tu lagi tu nampung.
1: Okey, maca sekedar komen hari malam tinggal dan kita maca nganyu wang komen kita ngagai Facebook kami
0: Pak Wan. Okey, tu hari Richard Lee tumu nadai apa.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Hakibah awak pengerak pagi ke pagi tu. Ya, ngau topik kita nama bagi utai ke dikrino kapai kita.
4: Ya.
3: Ah, okey, Hakib bisa Nen.
4: Kita bisa Yen Will ke pagi tu.
3: Ah.
4: Selamat pagi Yen, hanya di selamat pagi Sam dengan Gabby ku ya. Berkongsi ke pengenau apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nyak sikit layan magang ku ya. Jadi ku tiga dini hari udah rani laman ke mendak match namanya main tau
3: okay. Main bola okay, banyak
4: main bola banyak sikit aja. Ngempuk sikit ya sikok ya ajak ke ngempu tiba iku rumah kena meda buah lebih lebih lagi musim WC 2026 tau. Ngap lantuk maka merek sama Arya Pai ti kena kak datai ngai kak Pai ya Mr. Wilson talap menyadik laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi kanang. Terima kasih Sam Gabby ke.
3: Ya siko peningah kita Yen Will ke pagi tu. Atau Juni Ben ke pagi tu Nen. Selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya. Ari Miri ke pagi tu. Jadi berkenang ke topik pagi tu ku ya. Apa ya hanya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyatade nen baka nupi jane bekebun pumai mayuh tai ke dikrindo ka paya ku ya apa ya maka siko orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nya meh berkenang ke topik sedawai ku ya mari selamat hari apa nuju apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar rapai ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ku ya ya peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau. Okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau. Selamat pagi yang kesedawai selamat hari apa yang megah nuju apa ya ku ya Nen Julian anak lenggang ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi nang saya ukenuan belama ku ya pia muka mari selamat hari apai ngagai laki yang pu Kristupa anak bul bala tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya nya tadi Ria Adeline Julian Lin ke pagi tau.
4: Ya kita bisik megak Jessica Itan. Selamat pagi Jessica. Jadi ku ya utai di klinu apa ya. Contoh ku ya rindu ngajat surau bertukang dengan radio YFM. Nggak main lagi utai kebukai. Tak boleh ya tu. Jessica pun rindu dengan ke YFM. Murah payah itu.
3: Nah anda tinggal mending ke YFM. Nanti yang hari ini. Okey, itu Jane Michael ke pagi tu. Selamat pagi Sam. Nggak Nancy. Niang apa ya subak ku ya. Siko orang ke madu bertanggungjawab kuenen gawa cukup bagas tajak nak mayuh jaku nak kalak datai jari apa kami ngobalau cok ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke semampai dikingat ke ya ko nen nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad unya atau ko ya aman ke nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi ari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sarito ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sidak ya ke gawak ku ya sino aman nyau maya ngintu hari apa itu nyau teringat ke ya aku ku ya nen jadi ngakai apa ya apa lagi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ku ya dulkan semina ya berkenang ke menyadik tarik kudah nadai sehari itu genap 8 tahun engkau udah bergelar rapai kini menyadik itu tadi ini ok juda tami sino nar topik seduai pagi itu kuya ok itu Vini Amber ke pagi itu selamat pagi ok nuan seduai Sam ngau Nancy kuya selamat hari apai nuju apa ya entua ya ngau sulu yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya nucu semua kudah bergelar rapai utai ke dikerinok ke apa ya udah pincin tu berjayat ku ya nen oh rindu berjayat ne mesin jayat ya nang bak mua pintu aku ya habis utai ke jayat ya tancut panjai indah ya pan rindu berjayat ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitang mah tancutnya ku ya. Oh ya tadi Venia Amber nasi gaya ortua ini nen. Anang anang acau ya. Lak kerindang aja ngap ngawa peda aja ne. Tambah mega namanya ubuang kena ya berjayatnya. Ukai nitih kecorak kain ku ya. Nanti tancut celum. Ubuang ya borak ku ya nen. Okey nak sama ne.
4: Macam-macam.
3: Enggak apa ya. Yeah. Nak cau ya. Lak ke rindang aja ne.
4: Iya.
3: Yeah. Asal ati ya lantang.
4: Iya. Yeah. Yudan Ami tai udah.
3: Nama aku nak dari terpedak ke ngejudan Ami tu tang yang asuh nuan macam nen.
4: Iya, yeah, selamat pagi.
3: Bisa nen.
4: Judan.
3: Okey, baca.
4: Pihak makan selamat pagi Sam ke ya.
3: Au.
4: Salam hari sibu. Sino ngenan topik pagi tau lengau kenia apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ku udah ya. Utai ke di kerinuk ke ya maya dulu subak.
3: Oh.
4: Ya rinduk bertupik ke mana mak berkebun sayur. Lepas maya musim pengalami maya gawai. Rinduk ngajat, kajat kerukumai, kajat kuang. Put sadin dua itik di satu ke. Kalau bisa mai munyi ke unik ya yang agak rindu nyagu ke lemambang ke nimang ya nyari rip ngaka pai ke kesayau ngara keruh sedua pai nai meruan ngau Tuhan udah nadai mah pai nai
3: udah nadai
4: udah nyari patu balu mah tu dah
3: ya panda landi ngajat sobat ne lajat
4: kuang
3: nak kuang orang
4: kalau mendak deh ten
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba Facebook ne
4: aku ingin bisi. Nak lalat ja maya gawai du si da ngajat nak kuang
3: ya macam-macam macam ne okey duk rakiah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ko ya aki jabut lemambang tu ko ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu aku ya okey hanya tadi ri dok rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah terine. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengerindu apa ya? Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanen bubu Rino bergigak ke lawak babas baka sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu bagas bergigak ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau balai par ya meh kau dah bergelar apa ya ku ya.
4: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya kami ke bisi dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah sejalan sebelum kita mulai ngau Priska ya.
3: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino kuya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat ne ngenang diri ke nak sempat begulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadai ya baru setahun umur ya sebab nor apai sidak yang ngejang kuya nya meh minta seduai mutar ke lagu lelengau ari Fazil. Selamat hari apa nuju semua kuya. Okey Kennedy ama ke pagi tu. Hari miri hujan di miri apa ya sobak kuya. Orang kecukur rindu ngintai. Ya agi miat sobak selalu suwe hari baik apa yang ngintai. Nanti maya nurun kumai kuenen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa meh. Ngakai semua orang ke bergelar rapai.
4: Ya.
3: Cukup pas ino.
4: Tok sikok lagi tok. Ianya Jennifer Jantai tok menyadai YB Nicholas Jantai dari Kapit tok. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Ya, happy Father Day ngakai ni yang apa ya Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ya. Aku bisa mimpi kapai ya dalam malam. Ya, selamat pagi Jennifer.
3: Engkau lapan.
4: Cikgu hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai. Nyo bermimpi ke sida ya.
4: Apai
3: men. Minta lelengau menyak tu dah nenen. Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen dari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua yang ke nak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya. Laban jam kita banget sekat nah.
3: Ya,
4: terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai. Kelebih lagi menyari aku Francisco. Pihak mega madai asih aku ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai dan ngarap ke nuan megak sem ngarap ke dapat gate ngamek ke nya dia pai ya
3: nah lah orang kau dia lah ni nyum ribuan ni lah. Okey, selamat hari. Ada yang orang dua pagi lah, nyu beribun ku. Okey, selamat hari apa? Nuju semua ke bergelar apa? Meh, nenen. Hana nak kenang apa kita maya sidak kaki bisi lapan nanti maya sidak ke udah nadai di kangau kita pan sidak ya nak uliah pula ya ke nenen semina kenang aja meh bala apa kita ya. Okey jadi beri selamat pagi agai semua lagu ke penudi dari Fazil Lelengau. Bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur. Bye bye.
4: Bye bye.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Selamat kembali mendengarkan siaran kita Limbang FM pagi, pasti di hati. Untuk siaran kita hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, masih bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Okey, waktu sekarang 9.28 minit pagi. Teman pagi anda, Dimas di sini akan terus menemani anda hingga jam 12 tengah hari. Pengisian kita macam biasa, hiburan berinformasi untuk Dimas sajikan sepanjang kita bersiaran lebih kurang 3 jam kita bersama ya. Untuk geng Sambat Adio kita ni, teruskan ceria hari ini, teruskan bersemangat untuk melaksanakan apa sahaja aktiviti, apa sahaja tugas-tugas, apa sahaja yang diamanahkan ke atas bahu kita. Okey, semoga hari ini berjalan dengan lancar, semoga hari ini berjalan dengan baik. Dan yang pastinya, kena jaga kesihatan, kena jaga diri walau di mana sahaja kita berada. Okey, baiklah untuk hari ini, cuaca macam mana? Kadang cuaca okey sahaja. Kalau diramalkan oleh Met Malaysia, hari ini Jumaat, tiada hujan. Sebelah pagi, sebelah petang nanti, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, itu sebelah petang. Sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Nah, memang dalam 2-3 hari kebelakang ini kan, keadaan cuaca kita di Limbang ini khususnya lah ya, hujan sebelah petang. Okey. Okey, apapun keadaan cuaca, tidak menghalang apa sahaja yang kita nak lakukan, kita selesaikan kan. Kita kena pastikan apa sahaja yang kita nak selesaikan satu hari, pagi hingga ke petang tu, kita dapat laksanakan. Yang penting

Semoga semuanya dipermudahkan. InsyaAllah kita doa-doa sentiasa. Suhu pula untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius sebagai panduan kita. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Untuk angin pula untuk hari ini, cuaca di perairan kita, angin bertiup dari arah kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu untuk keadaan cuaca angin hari ini untuk panduan kita bersama hari Jumaat hari ini. Okey, dan seterusnya, rasa-rasa ada yang cukup tidur, ada yang rasa sihat, alhamdulillah lah ya. Ada yang sakit kepala, kalau sakit kepala cepat-cepat dapatkan rawatan, dapat perlu makan ubat, kena makan ubat ya. Pastikan kesihatan terjaga. Demam Piala Dunia terus berlangsung ya untuk tahun 2026 ini. Semestinya anda yang nak menyaksikan Piala Dunia pada sebelah pagi ataupun yang menyaksikan sebelah Piala Dunia, perlawanan sebelah pagi tu tak cukup tidurlah kan. Dahlah bekerja sampai pukul 5 petang, lepas tu tidur sekejap mungkin lah. Lepas tu bangun lagi subuh-subuh pagi-pagi dan seterusnya hari yang berikutnya kena kerja lagi kan. Jadi kena pandai-pandailah jaga, aturkan tidur anda supaya cukup tidur, supaya kesihatan terus terjaga. Hari ini sedang berlangsung sekarang ini pertandingan seterusnya, perlawanan seterusnya sekarang ini, kalau boleh ataupun anda tengok sekarang ini di kaca TV anda, Mexico bertemu dengan Korea Selatan. Okey, baru lebih kurang 30 minit berlangsung ya, secara langsung di kaca TV ada siaran RTM TV. Okey, siaran sukan kita, jangan lepaskan peluang bagi yang menyokong Mexico, yang menyokong Korea Selatan. Ya, untuk hari ini masih bagi kumpulan A sekarang ini ya, Mexico dan juga Korea Selatan. Apakah keputusannya? Nantikan bersama. Kalau tadi dah pun berlangsung sebelah pagi tadi, Cheja bertemu dengan South Africa 1-1, Kanada bersama dengan Qatar 6-0, Kanada 6, Qatar 0. Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina 4-1, Switzerland 4, Bosnia 1. Okey, itu keputusan tadilah ya, yang menyaksikannya memang dah tahu dah. Okey, Dimas kongsikan kembali untuk keputusan yang dah pun berlangsung untuk awal pagi tadi dan baru saja 30 lebih 30 minit setengah jam ya, 32 minit sekarang ini berlangsung Mexico dan juga Korea Selatan. Okey. Baiklah, semoga terus ceria untuk hiburan kita bersama Piala Dunia terus di kaca TV anda ya. Baiklah. Pastikan anda terus mendengarkan siaran kita juga Limbang FM, pasti di hati tak kira di mana sahaja anda berada. Dilema.

Okay, terus mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Nadia. Kita ni dah pun pukul 9.42 minit pagi. Sambil-sambil mata anda mendengarkan menyaksikan siaran TV, mungkin boleh terus dengar kami. Limbang FM Pasti di Hati menceriakan anda, ya. Okay, tak kira apapun yang sedang anda lakukan sekarang ini, kami akan terus menyajikan hiburan untuk anda dan juga informasi yang sibuk dengan Piala Dunia, yang demam dengan Piala Dunia. Kalau Dimas ya, kalau Dimas lah, tunggu perlawanan berlangsung. Dimas nak tengok semua. Sebab apa? Bukan tengok pasukan mana yang disokong. Dimas nak tengok baju mereka pula, jersey mereka, pasukan-pasukan yang mengambil bahagian ataupun yang bertanding. Jersey mereka macam mana cantik. Tahun 2026 ni cantik-cantik baju ataupun jersey mereka kan. Sekarang ni pun kalau anda tengok di kaca TV anda yang tengah berlangsung sekarang ni, perlawanan di antara Mexico dan juga Korea Selatan, tengok baju mereka cantik kan. Warna pun menarik perhatian. Kalau tengok penjaga gol pun bersemangat kita nak tengok. Sebab apa? Kalau Dimas tengok warna baju cantik, nak tengok juga pergerakan mereka macam mana di atas padang kan. Itu kalau Dimas lah ya. Selain daripada tengok cara pergerakan permainan mereka, pasukan yang di sokong, pasukan pilihan masing-masing, Dimas lebih tertumpu juga dengan warna baju yang mereka pakai dan juga corak baju yang mereka pakai tahun 2026 ni. Memang agak unik, terbaru untuk pasukan-pasukan yang bertanding ya. Walaupun secara umumnya memang betul lah Piala Dunia 2026 ini edisi yang ke-23, kejohanan terbesar, bola sepak terbesar dunia tu, buat pertama kali dalam sejarah edisi 2026 menjadi yang terbesar kerana menampilkan 48 pasukan bertanding dan dihoskan bersama oleh tiga negara kan, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Okey. Itu secara umumnya tahun 2026 edisi yang ke-23, tuan rumah tiga negara dengan format yang 48 pasukan dinaikkan daripada 32 pasukan. Sejarah utama yang anda mungkin dah pun tengok, iaitu bintang Argentina Lionel Messi. Siapa peminat Lionel Messi? Mencipta sejarah sebagai pemain pertama yang beraksi dalam 6 edisi yang berbeza ya. Dah pun berlangsung, dah pun anda tengok bagaimana Argentina bertemu dengan Algeria, Argentina 3-0. Semuanya Argentina yang dimiliki, gol yang dimiliki oleh Argentina itu dimiliki ataupun dilakukan oleh Lionel Messi. Jadi seronok kan bagi peminat-peminat Lionel Messi. Tapi Dimas bukan peminat Lionel Messi. Okey, seronok tengok. Memang seronok tengok lah kan. Okey, baik, itu antaranya lah yang berlaku ataupun yang seronoknya tengok Piala Dunia ni sebenarnya. Macam-macam. Kerana macam-macam ragam. Ya, edisi tahun, edisi setiap tahun berbeza. Ya, ada juga yang mungkin kalau anda tengok Piala Dunia yang dianggap majoriti peminat dan pengkritik bola sepak sebagai edisi terbaik dalam sejarah, iaitu Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Belum tentu lagi 2026 macam mana, kita tunggu dan lihatlah ya, sehingga ke akhirnya sokonglah Piala Dunia pasukan yang anda gemar, yang anda minat. Okey, cerita Piala Dunia. 9.47 minit pagi. Pastikan kekal bersama sehingga jam 12 tengah hari. Geng Sambat Radio kita ni.

0: FM, pasti di hati.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Radio kita ni jam yang kedua sekarang ini. Dah pun pukul 10.16 minit pagi. Ada yang baru saja mengikuti siaran kita. Selamat pagi semua. Teruskan tersenyum. Pagi ni, hari ini, semoga hari anda akan terus ceria. Ya. Yeah? Okey, terkini. Untuk Piala Dunia 2026 sekarang ini sedang berlangsung di kaca TV anda. Di kaca TV anda 55 minit sudah pun berlangsung antara Mexico dan juga Korea Selatan. Dah mendahului Mexico 1 gol mendahului Korea Selatan. Itu keputusan terkininya sedang berlangsung sekarang ini. Berkobar-kobar rasa di hati. Okey, cantik baju yang berada di padang sekarang ini. Okey, Mexico dan juga Korea Selatan. Keputusannya terkini lah ya, tapi belum habis lagi perlawanan, belum habis lagi pertandingan antara kedua pasukan ini. Okey, nantikan sampai ke penghujungnya, terus saksikan siaran RTM. Okey, dan untuk Radio Limbang FM pagi ini, kita bersiaran menerusi geng Sambat Radio kita ni. Sekejap lagi, untuk hari ini kita ada segmen ataupun rancangan Kemana Kita ni selepas ini. Okey, jangan alih, jangan ubah frekuensi yang sedang anda dengarkan. Terus bersama Dimas sehingga ke penghujung pertemuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi ataupun episod Radio Visual Business hari ini, Eva bersama dengan salah seorang pengusaha ikan tahai yang berada di sekitar daerah Lawas. Dan sekarang ini kami berada di bangunan Pasar Tamu Lawas. Dan hari ini kita bersama dengan pengusaha berkenaan. Jadi mungkin boleh kenalkan diri dulu.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman bin Abdul Kadir daripada Kampung Awat-Awat. Dan kami di sini menjalankan perniagaan berasaskan ikan tahai. Terutama sekali ada sambal ikan tahai, sos ikan tahai, sate ikan tahai, dan sate ikan belumai tahai, dan sate ikan minyak.
0: Okay. Lebihnya kepada berasaskan produk ikan tahai lah kan. Jadi umur berapa ni?
1: Umur saya 28 tahun.
0: 28 tahun, masih muda lagi ni. Okey, jadi untuk hari ini kita nak memperkenalkan kepada penonton kita dan juga pendengar di rancangan Radio Visual Business hari ini. Jadi kita nak mulakan soalan kita lah untuk pertemuan kita hari ini. Sejak bila bermulanya bisnes berasaskan produk tahai?
1: Produk ni bermula daripada kami punya founder lah. Itu dijenamakan oleh Kak Jijah ataupun Babu Jijah binti Haji Tasan. Mm-hmm. Beliau merupakan perintis sambal tahai dan produk-produk macamnya produk seperti sos. Dia ni adalah perintis dan beliau telah berada dalam industri dari tahun 2009 lagi.
0: 2009. Dah lama tu kan?
1: Ya lah.
0: Untuk tempoh yang lamalah untuk bisnes ni kan. Jadi kalau tadi katanya ibaratnya mewarisi kan. Jadi bagaimana tercetusnya idea untuk mewarisi bisnes yang dijalankan sekarang?
1: Tercetusnya idea untuk mewarisi perniagaannya apabila saya mempunyai cuti-cuti. Mm-hmm. Dan membantu beliau dalam memasarkan produk ini. Ya, sebelum ni dia berada di kami membuka bos kecil-kecilan. Okay. Dan apa yang saya nampak, permintaan sangat tinggi. Okay. Kadang-kadang sehari boleh sampai 20 botol habis. Mm-hmm. 30 botol habis dan barang-barang yang lain lah. Mm-hmm. Jadi saya nampak potensi yang ada pada produk ini perlu dikembangkan dan juga berlaku masalah sepanjang itulah ada masalah.
0: Lebih sekurang cabaran lah.
1: Cabaran.
0: Okay. Jadi itu sekarang bagaimana percetusnya lah idea untuk mewarisi gitu sini kan. Ini mungkin boleh kongsikan senarai barangan yang digadai berserta harga sikit.
1: Okay. Di sini kami ada sambal tahai, sambal ikan tahai berharga RM17.
0: Okey.
1: Sini kami ada sate ikan belumai. Uh-huh. Berharga 8.
0: Boleh makan terus kan?
1: Boleh makan terus. Okey. RM8. Uh-huh. Dan sate ikan tahai ini paling sinonim lah di sini. Uh-huh. Sate ikan tahai pun RM8. Juga kami ada sos ikan tahai. Ini paling jarang sekali ada di sini lah. Sos ikan tahai berharga RM8.
0: RM8. Jadi ini sama lah kamu ini kan?
1: Sama, ya betul.
0: Jadi ada berapa produk sebenarnya? Empat. Dengan ni?
1: Dengan ni.
0: Mungkin boleh kau tunjukkan ni.
1: Dengan ikan leking kembura, ikan leking kuasi. Ini makanan sinonim bagi masyarakat Brunei lah. Okay. Sebab kita, masyarakat Brunei yang di bahagian kami, Kampung Awat-Awat, nelayan ni, dorang suka preserve makanan dorang untuk bawa ke laut. Dorang kan berhari-hari, berminggu-minggu, jo macam ni lah. Ikan tahai, ikan leking.
0: Jadi itu adalah senarai barangan yang dijual yang diwarisi oleh Wak Manah kan?
1: Yep.
0: Jadi untuk produk-produk yang dijual ni, mungkin boleh mengkongsikan itu. Apa keistimewaan setiap produk ni? Kalau sini sambal ikan tahai. Jadi sambal ikan tahai ni kita boleh katakan ramai juga yang menjual sambal ikan tahai. Jadi apa keistimewaannya? Dan sos ni mungkin juga boleh kongsikan sedikit keistimewaan beberapa produk yang dijual.
1: Produk kami, terutamanya sambal tahai ni, keistimewaan dia adalah kami daripada Kampung Awat-Awat. Tahai itu berasal daripada Kampung Awat-Awat. So apa yang kami produk kami ada di sini, kami berikan ikan tahi itu lebih banyak dan lebih padat rasa dia di dalamnya. Jadi kebanyakan saya pun berjalan ke tempat-tempat macam di Miri, di Kuching, dorang pun ada sambal tahi. Apa yang saya rasa dorangnya sambal kurang rasa tahi. Jadi sebagai pengusaha sambal tahi saya jadi kelebihan yang setakat ini adalah lebih rasa tahainya padat.
0: Lebih rasa mam.
1: Lebih rasa tahai.
0: Kalau ini
1: sos tahai.
0: Jarang jumpa sebenarnya sos tahai ini ya. Jadi mungkin boleh sosikasi kenapa keistimewaan.
1: Sos tahai ini jarang, memang sangat jarang lah. Keistimewaan dia sos ini kita boleh makan. Sos tahai ini dia berasaskan cili, sos cili. Kita boleh cicah ayam goreng, fries, sausage. Dan cucur-cucur lah. Tapi apa yang membezakan dia dengan sos cili yang lain,

0: juga
1: sate
0: ikan. Berasal ikan tahi itu bagaimana? Mungkin boleh kongsikan.
1: Asal ikan tahi? Ikan tahi ini dia berasal daripada kampung awat-awat. Dan ikan tahi adalah ikan yang kita panggil sebagai ikan tamban pisau.
0: Pisau kalau lokal kita sini.
1: Lokal lah. Ikan tamban pisau ni dia sangat banyak. Sepatutnya ikan ni adalah makanan kepada ikan paus.
0: Okey.
1: Disebabkan mungkin di sini kita tidak ada ikan paus. Tidak paus. Jadi ikan ni dia berpelesiran dia banyak lah.
0: Okey.
1: Beda banyak. Bila nelayan tangkap, ada nelayan dia macam ikan ni dia tidak mau dorong buang ataupun dorong akan proses jadi baja ikan. Jadi baja untuk baja ayam apa semalah. Tapi di sini di kampung awat-awat, bila nelayan memburu ikan ini, bila ikan ini ditangkap dia sangat banyak. 5 tan, 2 tan. Tapi kalau ikan ini sangat banyak, kita perlu jaga dia punya apa? Dia punya ketahanan lah. Cara untuk menjaga ketahanannya dengan menciptakan rumah salai. Dan kita salai ikan tu lah. Jadi kami generasi bang baru ini mempelbagaikan cara yang diwarisi oleh datuk nenek kami dululah. Santai. Dan ini ikan sate ikan tahai. Sate ikan tahai ini adalah ikan tahai yang dimasak semula, digoreng dan dimasak semula dengan rempah.
0: Ini pun boleh makan terus?
1: Boleh makan terus. Ya, betul.
0: Okay, jadi selain berniaga ataupun berjualan produk berasaskan ikan tahai ni kan, ada buat bisnes lain tak ataupun mungkin ada pekerjaan lain?
1: Selain bisnes ni saya ada pekerjaan lain lah. Saya merupakan specialized geotechnical offshore.
0: Bukan calang-calang ni juga sebenarnya.
1: Specialized dalam geotechnical lah. Kami mengkaji bahagian sebelum pembinaan platform itu sendiri. Sebelum platform tu dibina, kami datang untuk ambil sampel untuk mengkaji dia punya inilah karakteristik tanah.
0: Okay, jadi bagaimana boleh keterang tiba-tiba terjun ke bidang perniagaan?
1: Dia disebabkan kalau orang murut, orang ada kraft tangan.
0: Okay.
1: Kalau bangsa Brunei, kami ada makanan tradisional kami.
0: Okay.
1: Jadi bila saya nampak di sini permintaan itu sangat banyak. So kita berkongsi rumpun yang sama, orang Brunei, orang Sabah, orang Sarawak, kita mempunyai rumpun yang sama. Cuma kita mempunyai pelbagai macam sambal petai, sambal ikan bilis. Tapi ada satu sambal yang kingmaker dalam sambal, iaitu sambal ikan tahai.
0: Okey, dan ini merupakan sambal yang mungkin tidak terdapat di mana-mana tempat lah. Maksudnya ada tempat-tempat tertentu lah saja kan, Nokman kan? Jadi untuk seterusnya Nokman, Eva nak tanyakan lah untuk soalan seterusnya. Untuk memulakan sebuah perniagaan ataupun memulakan sebuah bisnes, pastinya ada modal yang dikeluarkan. Jadi adakah Lokman mendapat bantuan daripada pihak kerajaan ataupun swasta ataupun menggunakan modal sendiri? Itu boleh dikongsikan.
1: Okey, untuk setakat ni memang modal sendirilah. Dan
0: dari memulakan
1: ni lah.
0: Mungkin boleh kongsikan berapa modal yang dikeluarkan pada awalnya, Lokman?
1: Pada awalnya modalnya adalah RM2,000.
0: Okey, itu adalah permulaan lah. Okey.
1: Permulaan. Jadi dalam permodalan tu ada banyak improvement lah yang saya buat untuk mengurangkan margin apa semua lah.
0: Okay. Seterusnya, selain berniaga di bangunan Pasar Utama Lawas ni kan, mungkin ada cara lain yang Lokman dah buat ataupun dah lakukan untuk mempromosikan produk jualan Lokman?
1: Ada cara lain yang kami buat untuk mempromosikan adalah satu, meletakkan di restoran-restoran yang ni lah. Yang pertama sekali kami ada di restoran Brunei.
0: Sebagai vendor.
1: Dan di apa? Di tempat-tempat, di pasar-pasar, di tamu-tamu.
0: Selain itu mungkin mesti media sosial bagaimana?
1: Media sosial kami aktif di Facebook. Tapi untuk sekarang kami sedang scale up TikTok lah.
0: Okay.
1: Sebab crowd tu peluang tu memang dasar. Cuma untuk sekarang kami fokuskan dulu kami punya foundation produk dulu. Kalau permintaan banyak, kami mulai susah mau kecap.
0: Okay, dan selain tu, selain berniaga di sini je kan, mungkin ada pernah

0: mengikuti event-event di luar selain daripada di daerah lawas?
1: Kami juga mengikuti event yang itu dianjurkan oleh Kerajaan Sarawak, iaitu event Startup Sarawak, Test of Sarawak punya event lah, Sarawak dan Brunei pada dalam bulan 7. Itu kami berada di Sultan, di Stadium Sultan Bolkiah di Brunei. Dan apabila kami berada di sana, ada juga customer kami yang dari sana, dari situ, bila datang ke sini, dia cakap, "Hai, kamu yang dari ni kan?" Terima kasih.
0: Dan soalan seterusnya, tadi kalau Lokman dah kongsikan cara untuk mempromosikan barangan kan, barangan jualan ataupun produk-produk jualan. Seterusnya, sambutan dari pelanggan. Bagaimana Lokman? Sambutan pelanggan di sini ataupun ketika berada di luar ataupun sambutan produk-produk yang dihantar di kedai-kedai sebagai vendor tu sendiri. Bagaimana sambutan?
1: Sambutan untuk produk ni, alhamdulillah, setakat ni sangat memberangsangkan. Sangat kita nampak the positif dan semakin banyak orang mengetahui benda ni lah.
0: Itu perkembangan dengan satu teman yang baik lah. Jadi biasanya pelanggan Nokmas sendiri berasal dari mana? Kebanyakan
1: pelanggan berasal daripada Brunei lah. Daripada Brunei.
0: Dan seterusnya Lokman, Fan nak tanyakan juga lah, berkenaan dengan sambutan dari pelanggan tadi kan, antara produk-produk yang dijual di sini, mana satu produk yang paling mendapat sambutan? Dua.
1: Antara yang sangat mendapat sambutan adalah satu sambal tahai lah, dan satu lagi the best seller adalah sos ikan tahai.
0: Best seller dua ni lah. Okay, seterusnya Lokman, untuk kalau kita menjalani ataupun kita melakukan sesuatu, pasti ada cabaran-cabaran yang dihadapi. Jadi mungkin Lokman pun tak ketinggalan lah menghadapi cabaran dalam menjalani perniagaan ni. Jadi antara cabaran-cabaran yang dah Lokman lalui, mungkin boleh dikongsikan juga.
1: Antara cabaran-cabaran yang saya lalui, ialah apapun semua ada cabarannya lah. Sebagai pengusaha, sebelum ada tempat ni, tamu ni, kami berada di luar situ, di tepi-tepi jalan, membuka payung-payung biru untuk menjual. Yalah, apabila ada bad weather, kami pun akan nilah bertahan di situ.
0: Jadi cara mengatasi, bertahanlah. Dan sekarang ni alhamdulillah tempat berniaga pun cukup selesai kan. Di tu antara, mungkin selain daripada cabaran cuaca, apa lagi cabaran mungkin daripada packaging ataupun perubahan-perubahan boleh dikongsikan?
1: Boleh. Antara cabaran yang selalu ada pada produk, ialah ini produk makanan, produk berasaskan protein based produk. Protein ni dia ada satu kegemaran kepada bakteria. Okay. Bakteria memang sangat gemar pada protein. Dia akan beranak, dia akan membiak di sana lah. Tapi cabaran tu alhamdulillah kami hadapi dengan improve packaging, standardize.
0: Kalau dulu packaging ni
1: kami pakai plastik, botol plastik. Apa yang kami perasan, botol plastik dia tidak boleh tahan sampai setahun. Dan bila dia tidak tahan sampai setahun, rasa ikan itu, rasa sambal itu berubah. Yeah. Dia ada chemical reaction.
0: Mm-hmm. Kalau menggunakan botol plastik kan?
1: Ya, ke botol
0: rasa
1: plastik.
0: Rasa berubah. Yeah. Kalau dulu, yang ni pula bagaimana dulu?
1: Yang packaging dulu pun sama. Kami pakai packaging plastik. Yang packaging cup. Kalau packaging cup tu dia memang, kalau buat macam ni memang tumpah lah. Kalau ni setakat ni, ya okey.
0: Okay, itu antara cabaran yang dihadapi. Dan juga mungkin boleh dikongsikan Lokman, pengalaman sepanjang dia jalani berniaga ni kan, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang manis, mungkin ada pengalaman yang tak boleh diliputkan.
1: Untuk pengalaman manis, ya, saya pernah berjual dalam sehari, semua barang saya habis lah.
0: tidak ada tinggal satu.
1: Tidak ada satu pun, tidak ada.
0: Bang, lais manis lah.
1: Lais manis, ya, betul.
0: Lagi mungkin ada pengalaman yang lain?
1: Pengalaman yang lain itulah. Apabila macam contoh, kita berjual di satu tempat, kita kena transport barang nih kan. Ya, jadi kita bawa ke sana, usung kemari. Kadang-kadang sampai jatuh, pecah.
0: Okay.
1: Tapi memang pecah.
0: Yang itu memang ada.
1: Itu memang kerugian memang inilah.
0: Okey, jadi itu antara pengalaman yang dihadapi oleh Lokman lah sepanjang berniaga ni kan. Jadi seterusnya Lokman, kita nak tahu jugalah perancangan Lokman akan datang. Mungkin ada perancangan-perancangan yang akan dilakukan untuk mengembangkan lagi bisnes Lokman lepas kita berdikongsikan.
1: Okey, untuk perancangan ke hadapan, satu lagi kami ingin scale up ke media sosial lebih drastik lah. Dan kami lebih fokus empowering kami punya stok supaya tidak putus. Dan satu lagi, mungkin saya akan inilah, saya akan kembangkan lagi keluar daripada Sabah, Sarawak ni, keluar ke Semenanjung lah, insyaAllah.
0: Dan sekarang ni, adakah Lokman bekerja sendiri? Maksudnya menjalani sendiri ataupun mungkin ada pekerja juga sekarang ni, buat masa sekarang?
1: Sekarang, buat masa sekarang, saya ada pekerja bahagian accounting dan bahagian pemotongan bawang.
0: Okey. Jadi mungkin lepas ni mungkin menambah peluang pekerjaan pula kan Lokman kan? Jadi selesai Lokman, apa harapan Lokman sendirilah untuk peniagaan Lokman?
1: Harapan saya adalah untuk terus berada dalam industri ini selama mana yang mungkin.
0: Okey.
1: Sebab kita perlu, new generation perlu meneruskan macam saya sendiri. Bagi saya adalah berasal dari kampung awat-awat. Ikan taha ini adalah sentimental value bagi saya. Jadi dia adalah peninggalan daripada kami datuk moyang dulu. Mm-hmm. Macam mana diorang punya idea, dia mungkin diorang fikir kita buat rumah salai. Then bila ikan ni kekal ada di industri ni, kami sebagai new generation akan improve macam-macam lah untuk benda ni.
0: Terakhir sekali Lokman, sebelum kita mengakhirilah temu bual kita menerusi rancangan Radio Visual Business hari ini, mungkin ada sedikit nasihat kepada anak-anak muda mungkin yang nak menjalani perniagaan yang sama ataupun perniagaan-perniagaan yang lain. Untuk permulaan tu, apa nasihat Lokman kepada anak-anak muda lah, mungkin seiringan ataupun seumur dengan Lokman?
1: Untuk nasihat saya kepada anak muda, perniagaan ni adalah satu exchange of value. Kita menyelesaikan masalah orang dan orang bayar kita dengan duit. Dan kepada anak muda, terus mencari masalah dan selesaikan. Cepat atau lambat, dia akan datang balik menguntungkan kita.
0: Dan juga seterusnya boleh membuka peluang pekerjaan juga kepada orang lain kan Lokman. Jadi ada lagi apa-apa lagi Lokman nak dikongsikan kepada penonton kita?
1: Setakat ni itulah, saya berharap empowering anak-anak muda terus berada dalam gelanggang bisnes.
0: Terima kasih Lokman. Okey, baik, terima kasih Lokman untuk perkongsian menerusi temu bual kita hari ini, berkongsi tentang produk-produk jualan Lokman sendiri yang mana berasal dari kampung awat-awat kan Lokman. Seorang anak muda yang kata orang bukan tidak ada pekerjaan, dia memang ada pekerjaan sendiri. Jadi diharapkan dia akan menjadi, kata orang, membuka mata kepada semua anak muda untuk memulakan sesuatu ataupun memulakan bisnes dengan sedikit nasihat daripada Lokman itu juga tadi.

0: Bimbang FM, radio kesan pasti. Dengarkan Bimbang FM, radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, baik, Bimbang FM pasti di hati radio kita ni, geng sambat radio kita ni. Hingga jam 12.30 hari, 10.40 minit pagi, kita bersama seketika tadi menerusi rancangan Ke Mana Kita Ni, ya, bersama dengan penerbit DJ Eva, pengusaha produk Tahai, bersama dengan pengusaha produk Tahai di Lawas, ya, untuk apa siaran kita hari ini. Jadi teruskan mendengarkan siaran Limbang FM, walau di mana sahaja anda berada, menceriakan anda dengan hiburan dan juga informasi, sehingga kita tamatkan siaran kita tepat detik 12.30 hari ini nanti.

Okey, persembahan daripada Wani Hasrita. Okey, menceriakan anda dengan lagu yang diberi nama Lembayung tadi, membawa kita terus ke pukul 10.45 minit pagi. Waktu ini, okey Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ini. Ini antara program yang bakal berlangsung ya. Okey, malam ini nanti untuk malam kebudayaan sempena Pesta Medamit tahun 2026 ya. Di tapak Pesta Medamit Nanga Medamit Limbang yang bakal diadakan malam nanti sekitar jam 7 malam hinggalah selesai, yang mana bakal dihadiri dijadualkan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan dan Malaysia ya, merangkap Ahli Parlimen B221 Limbang ya. Okey, itu malam nanti, malam kebudayaan sempena Pesta Medamit tahun 2026 Masihi. Okey. Dan itu aktiviti hari ini, malam nanti dan esok hari Sabtu 20 hari bulan, juga pada sebelah malam esok ini untuk majlis perasmian Pesta Medamit tahun 2026. Sebelah malam sekitar jam 7 malam juga bermulanya program majlis perasmian, yang mana untuk perasmiannya nanti malam esok bakal dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Bugah, Empas Timbalan Premier Sarawak. Okey, itu sebagai makluman kita bersama berkenaan dengan malam kebudayaan dan juga majlis perasmian Pesta Medamit 2026. Okey, akan Dimas kongsikan dari semasa ke semasa info pagi kita bersama siaran kita pagi ini, Geng Sambat Radio kita ni. Okey, jom lagi terus bersiaran bersama dengan lagu hiburan seterusnya hingga jam 12:30 hari.

Okey, I'm Charlie. Lagu Hikayat Arjuna Buang yang Keruh Ambil yang Jernih. Okey, semoga terus ceria bersama Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, anda yang sedang mengikuti siaran kita waktu ini juga. Ini Dimas nak kongsikan berkenaan dengan bintang kecil 2026. Selain ini, RTM mencari bintang cilik baharu. Kalau anak anda mempunyai bakat nyanyian, peluang untuk anda menyerlahkan lagi bakat anak-anak anda sertai uji bakat dalam talian bintang kecil ya. 2026, uji bakat dalam talian 2026 yang mana penyertaan dibuka bermula 22 Jun nanti hingga 20 Julai 2026. Terbuka untuk anak-anak ataupun kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Yang penting warga negara Malaysia tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Itu syaratnya lah, antara syaratnya. Anda boleh rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara kena jelas. Jadi muat naik ke Facebook dengan hashtag uji bakat RTM, hashtag section TV RTM Kuching. Okay? Muat naik ke Facebook dengan hashtag uji bakat RTM Sarawak dan juga hashtag section TV RTM Kuching. Boleh hantar video bersama nama, umur, nombor telefon ke alamat section TV Kuching. Jangan jarak ya. Section TV Kuching at gmail.com. Itu dia. Hantar video bersama nama, umur, nombor telefon ke alamat section TV Kuching. Rapatkan, jangan jarakkan, at gmail.com. Jadi jangan lepaskan peluang anda, siapa tahu peluang anda ataupun langkah pertama anak anda ke pentas kebangsaan dengan menyertai uji bakat yang bakal dibuka 22 Jun hingga 20 Julai 2026 untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi itu syaratnya, antaranya warga negara Malaysia dan tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas. Okey, naik muat ataupun muat naik, naik muat pula ya. Muat naik ke Facebook dengan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Okey, itu untuk anak-anak anda yang berbakat yang boleh anda serlahkan ya. Baik, terima kasih. Terus bersama-sama Limbang FM, wala di mana sahaja anda berada. Geng Sambat Adio kita ini menemani anda hingga pukul 12:30 hari.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis XIV tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati. Sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang
yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Paduan suara yang menenangkan jiwa.
1: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
0: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

0: Dengarkan lagu-lagu dakwah di Limbang FM, Adio Ketani, Pasti di Hati.
1: Okey, Limbang FM Pasti di Hati terus menceriakan pagi anda. Ya, menemani anda hingga jam 12 tengah hari nanti. 11.33 minit pagi, siaran kita untuk jam yang terakhir, hiburan lagu irama nasyid. Hingga kita akhiri pertemuan kita ini nanti, okey. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersiaran dan diharap berterusan sehingga kita tamatkan pertemuan kita untuk hari ini. Ya, pertemuan 19 Jun 2026. Masih bersamaan kalendar hijrahnya hari ini, 3 Muharram 1448. Hijrah di tahun baru di tahun Islam. Ini semoga penghijrahan kita untuk kebaikan. Ya, di tahun ini semakin baik lagi, semakin bertambah keimanan kita dan juga semakin bertambah rezeki kita, kebaikan yang kita lakukan ini, insyaAllah. Okey, Dimas nak kongsikan untuk anda semua juga. Ini semalam ya, keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 telah pun diumumkan 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Pelajaran ataupun Persekolahan Malaysia. Ini akan menerima biasiswa yang ditawarkan Universiti Awam, okey. Padlina Siddiq, yang berhormat Padlina Siddiq, Menteri Pendidikan berkata ia sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik mereka. Yang mana biasiswa berupa tajaan yuran pengajian itu adalah inisiatif baru dalam memperkukuh ekosistem tingkatan 6 dan juga ia bertujuan menggalakkan lebih ramai pelajar memilih laluan pra-universiti. Inisiatif lain yang dilaksana oleh kerajaan termasuk perluasan kolej tingkatan 6, penyediaan papan pintar, bantuan awal persekolahan dan baucer buku madani. Dan selain itu, beliau juga berkata prestasi keseluruhan STPM 2025 juga menunjukkan pencapaian membanggakan. Purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Okey, itu berkenaan dengan keputusan STPM 2025. Tahniah kepada pelajar-pelajar kesemuanya yang telah pun menduduki STPM tahun 2025 yang telah pun mendapat keputusan masing-masing ya. Okey, Dimas nak kongsikan juga yang mana ini berkenaan dengan seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan Merapuk yang mencipta di lawas, mencipta kejayaan melangkaui jangkaannya apabila muncul sebagai antara pelajar cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2025 di Sarawak. Fridoline Rinai Felix Dan berusia 20 tahun berkata, itu dia namanya, beliau pada awalnya hanya menyasarkan keputusan purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5 katanya. Namun keputusan PNGK 4 yang diterimanya membuktikan bahawa usaha gigih membuahkan hasil. Dan juga katanya kejayaan juga hasil dorongan rakan-rakan guru serta keluarga. Okey, dan Sarawak merekodkan peningkatan PNGK iaitu 2.75 berbanding 2.68 pada tahun 2024. Dan jumlah calon memperoleh PNGK 4 juga meningkat kepada 115 pelajar berbanding 92 pelajar tahun sebelumnya. Ini di Sarawak ya. Tahniah kepada Fridoline Rinai Felix Dance ya. Pelajar sekolah menengah kebangsaan Merapuk lawas cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2025 di Sarawak. Okey, tahniah diucapkan. Okey, untuk Fridoline Rinai Felix Dance. Okey. Itu berkenaan dengan STPM dan mudah-mudahan kejayaan anak-anak akan membuka ruang lebih luas ke hadapan untuk meraih lagi lebih banyak kejayaan selepas ini. Okey. Baiklah, terima kasih terus bersama-sama Limbang FM. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran Geng Sambat Adio Ketani untuk pertemuan kita, hiburan yang terakhir, jam yang terakhir pagi ini menerusi hiburan lagu-lagu Irama Nasyid.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, baik, Limbang FM pasti di hati, kekal bersiaran untuk anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, Nimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. 19 Jun 2026 Masihi 3 Muharram 1448. Hijrah, kita mulakan infat solat fardu bagi Zon Khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti. Okey, waktu solat fardu zuhur bagi Zon Khas tengah hari ini nanti pada pukul 12.21 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.47 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.32 minit petang. Solat fardu isyak pada pukul 7.48 minit malam. Dan pagi esok waktu solat fardu subuh bagi Zon Khas pada pukul 4.52 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi Zon Khas. Dan seterusnya bagi zona 1 pula, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.24 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.50 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
2: FM, Radio Ketani, pasti hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 84 hingga 88.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: First.

0: abidin.
1: Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik.

Dan demikianlah pula Nabi, Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli, semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

dan kami masukkan mereka dalam kumpulan yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang soleh.

Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Ya Allah, Maha Suci Engkau, daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. First.

0: Rimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rimbang FM, pasti di hati. Adio Ketami, Rimbang FM, pasti di hati.
2: Terima kasih telah menggunakan Rimbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Rimbang FM, pasti di hati.
3: Okey, baiklah Rimbang FM pasti di hati geng sambat radio kita ni akan menutup tirai ni dengan dua buah lagu. Selepas ini Dimas nak mengundurkan diri untuk tugasan Dimas hari ini 19 Jun 2026. Masihi menemani anda bermula 9 pagi tadi, dan selepas ini kita siarkan dua buah lagu Irama Nasheed menutup tirai pertemuan kita, dan tepat detik 12:30 hari kita tamatkan siaran kita, dan anda akan dapat ikuti selepas itu berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan terus menemani anda untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang, siaran tengah hari Rimbang FM pasti hadir. Jadi sampai di sini Dimas temani anda untuk geng sambat radio kita ni. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jayadi dalam berita ringkas Sarawak FM. Suami kepada Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri, menghembuskan nafas terakhir petang semalam. Berita kematian Allahyarham Datuk Kamil Musyairi dikongsikan oleh Pejabat Menteri KPWKM menerusi satu kenyataan media. Jenazah Allahyarham diuruskan di Kuala Lumpur sebelum dibawa pulang ke Kuching pukul 11 pagi ini. Jenazah Allahyarham ditempatkan di kediaman rasmi Datuk Seri Nancy di Taman Serira, Jalan Manggeris, Petrajaya untuk memberi peluang kepada orang ramai memberikan penghormatan terakhir. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching pada pukul 4.40 minit petang. Sarawak sedang memposisikan sumber airnya sebagai aset strategik bernilai tinggi yang bakal menjadi pembangkit utama kepada pembangunan industri, ekonomi hijau dan pelaburan masa depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, peranan sektor air kini jauh melangkaui fungsi tradisional sebagai utiliti asas. Sebaliknya, menjadi antara komponen kritikal dalam menyokong agenda transformasi ekonomi negeri menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Jelasnya, ia perlu dimanfaatkan memandangkan negeri ini dikurniakan taburan hujan tinggi, sistem sungai yang luas serta sumber air mentah yang mencukupi berada pada kedudukan unik. Beliau berkata demikian ketika menyampai ucap tama bertajuk Sarawak's Water Future Policy Direction, Industrial Growth and Collaboration Opportunities semasa sesi SWA Regional Water Look Malaysia sempena Singapore International Water Week 2026 di Singapura. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP memperkukuh usaha memartabatkan bahasa Melayu di Sarawak menerusi sambutan ulang tahun DBP ke-70 yang berlangsung di gedung. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsa yang diadakan di Dewan Datuk Patinggi Ali itu disempurnakan oleh Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, mewakili Premier Sarawak. Dia berkata penganjuran program itu penting dalam menyemarakkan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Sambutan ulang tahun DBP ke-70 turut diserikan dengan program Kembara Madani Bahasa yang menjelajah beberapa lokasi di Sarawak sepanjang bulan ini sebelum berakhir di Kuching. Seorang lelaki berusia 28 tahun maut selepas kereta yang dipandunya terbabas ke dalam parit dalam satu kemalangan jalan raya di lampu isyarat Jalan Hollis, Sri Aman lewat malam tadi. Mangsa Jeffrey Emparang Johnson ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam kenderaan sebaik pasukan penyelamat dari bomber dan penyelamat Sri Aman tiba di lokasi kejadian. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.07 minit malam. Anggota bomba mengeluarkan mangsa dan kenderaan yang terjunam ke dalam parit tersebut dan mangsa diberikan bantuan pernafasan kecemasan CPR oleh pasukan perubatan yang berada di lokasi. Namun mangsa disahkan meninggal dunia selepas pemeriksaan dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan siasatan berhubung punca kejadian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Radio Tau, Lutep Memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
6: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Okay, Malaysia Radio tahu lu tak mau bang niat. Aduh mau papu, aduh mau nerico, aduh bersiaran. Ini dengar program berpalu bawa limbang lu tak mau bang niat. Lemah bawa frekuensi limbang FM. Aca kosong 4.5 MHz. Okay, mayo tahun anak papu orang gawai dikenal dengar. Aca sini wim yak parpa dengan tahu. Lemah bawa siaran radio tahu. Macing jam telu pulih dejo na panai di. Mangun kukuyo tahu nakini jam pulu 2.44 minit pulih dejo. Ajo sini kena mendengar Cholima. Okey, tanggal 25 bulan 6 2026. Okey, tu program tahun nakini, ia ini rancangan sejam dengan Namuyo. Macing jam 1 berita nasional miap negara tahu. Sebagai na segmen ngirim tabi aku antau lu piang ngirim tabi kena mendengar na tertabi tahun nakini. Amin nan siaran tahu lama ba live TikTok, lama ba live Facebook ataupun lama ba talian telefon. Okey, talian telefon tahu ia ini 0852112446 muka kuan tahun nakini. Okey, salin berita bang jam 20 lecon apa na. Dan sepengena segmen Naning Ramai. Okay, Naning Ramai boleh dicoba pengar berita jam 2. Macing jam telu, skuad bro berita ngita kapuk tau. Dan sepengena perkhidmatan Bisaya, Miaka Neju bersiaran di Limbang FM. Okay, kurang ni kena ingat ratna-ratna tu program siaran radio tau. Apuk tau acos ini telu jam arang gawak pan-paringan ku. Ini kuan tahu luk ningar dan nier bang live TikTok. Okay, support siaran tahu kita ningar dengan cara repost. Okay, repost se video tahu bang laman sosial tahu menemanin. Tapping-tapping, nge-like, repost dan komen lama balaman komen kena ningar. Okay, dah kurang ini tak bang live Facebook Limbang FM. Se video tau, nge-like ya, love ya dan follow ya kena ningar siaran radio tahu tahu. Tau bersahabat, okay? Dengan siaran tau ini, radio tau lu tak mau banyak. Dan kalau inan ratnan info-info, kuan tau lu pian ngecing ratnan info, kianlah berita keluarga, bala mereka li, berita sidang, berita ataupun bah info ratnan persatuan-persatuan. Okey, Lun Bawang, Persatuan Lun Daya, Persatuan Lun Kelabit. Okey, ataupun persatuan-persatuan tahu lu bukan. Luk pian ngegala. Ataupun pian kongsi ratnan info bala mereka li, kuan popo tahu Lun Bawang, Lun Daya, Lun Tau ataupun Lun Kelabit. Okay, mungkin ya keluar mata lu nata dia bang live komen TikTok ataupun Facebook 5FM. Iko pada miak kenal ada war kira uningar. Okay, lu mabah talian telefon tau ya na 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau 0852111246 muka kuan tau. Okay, macing bang jam telu pulih deco. Napa nak? Okay, segaga kena baru bang jam 1 berita miak pendengar tahu kena mendengar Radio Malaysia Limbang FM Radio tahu lu tak mau bangnya.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Ismail Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan duhala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, sekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN itu hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategik dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat oleh Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Dato' Sri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. diselesaikan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Okey, kita orang dengar ini ya, Chanani Rata Lopez Ambo dengan Nani Luktetan anak adik Pak Binuang. Okey, anun bala muyo anak adik Pak Binuang luk ninger dan nyer siaran Radio Limbang bang puli de Chosri. Okey, apo tau Chosri kalau ninger Cholima ya, Cholima tanggal 25 bulan 6 2026 ini mangun kukuyo tahun ini jam 1.25 minit 28 sama tu 28 minit puli de Jo. Okey, tau bersiaran di Radio Limbang pat dengan ku arang gawa apo tau Chosri ini kalau ninger lembab frekuensi Limbang FM aja 0.5 MHz. Okey, anun bala taulun bawang, anun bala taulun daya, anun bala taulun kelabit di seluruh dunia luka ninger dan nyer siaran Radio Limbang, lembaba live TikTok, lembaba live Facebook, lembaba radio, lembaba TV ataupun lembaba RTM klik. Okey, 5 cara inan tau ninger siaran Radio Limbang ini kau ninger. Okey, ribuan terima kasih kai malaku namung tau pupulun bawang lun daya ya papara inan tau kau ninger luk ninger lah Radio Limbang lembaba tuda-tuda cara. Okey, 5 cara luk belain kau nadi luk pun yang ada lembaba radio, luk kedua lembaba TV, luk katalu lembaba RTM klik, luk keempat lembaba live TikTok Limbang FM, ini pana live Facebook Limbang FM. Okey, selamat jumpa taman tina kerana kuan mata luluk ninger dan nier bangga live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Support siaran tau kena ninger dengan cara repost. Okey, repost ataupun share video tau lembaba-lama sosial teman-teman ini. Dan peruyong tau kena ninger. Okay, tapping-tapping, like atau follow siaran Radio Limbang. Okay, selama ini lembab alaman komen, tau komen, anuluk miak ruan tau komen. Okay, kena ninger bang Radio Limbang, nakini, okay, jam ini lah kena ninger. Tau mau bapu lembab segmen ngirim tabi. Okay, taman tina kena nak lun, bawang lun daya. Lu pian ngirim tabi. Okay, tabi-tabi matalu ruan tau nata dia, ruan tau ngayu dia, ruan tau type. Ya, bang laman komen live Facebook Limbang FM ataupun live TikTok Limbang FM. Play wim yak maca tabi-tabi matalu kira uningar bang TV, bang radio, RTM klik live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Okey, tabi-tabi matalu ngirim tabi kuan ide demo lah kira uningar kuan deluk madai daya di kuan deluk dai punang ngarur kuan deluk dai tanah dita kuan deluk dai kampung dai daya kuan deluk dai bang pulung. Ini kerap nai nama telung ngirim tabi ku anda ngacoko naya among-among suwi nan tau ini kenau ningar inan jaringan. Okey, inan jaringan, inan line, internet dan sebagainya. Dan ina sebuang tahun ini ninger Radio Limbang ini lembaba radio, okay, lembaba radio, lembaba TV, lembaba RTM klik dan luk beken-beken. Okay, nah kini topat paringanku bang segmen ngirim tabi taman tina kenanak. Sekarang nak tahu aku ngeramai dengan Nani Tau Sata Juna. Okay, Sata Juna kenau ninger ina tuda-tuda Nani luk miak ngeramai nak tahu bang apa tau jam luk kedua ini wipian macaran dan tuda-tuda tabi metalu bang siaran tau ini. Okey, tabi lu pun ini rim kini nak tahu Tommy Obaja. Okey, Tommy Edi ngirim tabi kuantau. Mami Love pandang asing tabi kuantau. Ros Thomas na DKK ngirim tabi kuan pupu talun bawang lun daya. Luk ninger siaran radio Limbang tabi era kini nak tahu Ros Thomas. Norlin Robin pandang asing tabi. Bonda ngasing tabi kuantau. Yanti Cinta ngasing tabi kuantau. Baby Christina ngasing tabi kuantau pupu lun bawang lun daya. Luk ninger dan nier siaran radio Limbang. Okey, setecun yang kena mendengar tabi Ratka kena nak tahu Samuel Anem. Okey, Samuel Anem ngirim tabi kuan tahu anun bala kebalana. James ngirim tabi kuan tahu Magna Indo, Harry, Ross Thomas, User, Ray, Iboy, Osman, Karen, Icon, ngacing tabi kuan pupu talun bawang lun daya Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Ya, papanai natau luk ningar dan nier siaran Radio Limbang bang puli de Josini. Okey, tapi setecunai nirim kena tahu Sony. Sony, Ikan Steam, Christopher, Rona, Maria, Jamin, Alan, Janet, QRC, Rosia.

Kude tukang like Leslie ngacing tabi kuantau Pupulun bawang lun daya luk ningar dan niar siara radio limbang lun retu lutap bawang liat kena ningar. Oke, ini ratnan tabi-tabi metaluk kena ningar luk ningar dan niar bang live TikTok limbang FM. Support siaran tau kena ningar, se video tau, like siaran tau, love siaran tau, dan nak lupan tapping-tapping. Oke, setelah tercun dan kena ningar pian kongsi dengan tau ya ina ratnan irau acolun bawang ya. Irawa Colun Bawang, Pesta Lun Bawang Lawas 2026. Luk miak mapapu par-par dengan tau kira dengar ruan ngatur dari kota Lawas Irawa Colun Bawang balak sini yaina tanggal 2 aco bulan tudu. Oke, 2 aco bulan tudu ini kena dengar Irawa Colun Bawang Lawas 2026 miak ngimun tanggal 2 macing 5 aco bulan tudu. Oke, 2 minggu rata co sini lah kena dengar. Oke, 2 minggu beru rata co sini tau miak mapapu suak kuat baru, okay. Irawa Colun Bawang lemu buat baru kena ningar bang kota Lawas. Okay, bangun kukiuk tahun ini jam 1 telu pulu telu minit pulih reco Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutap Bobang Niat. Okay, tercuna kena ningar tahun rokong ramai dengan Nani Rat Beli Balang dengan Nani Neluk Tetanan Ansamal Kuna Figu. Dan nani lo kedua, do irau aco lun bawang, ruru menengah.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Oke, Malaysia Radio Taulut Mobang ni. Jadi bangun kuku tanah ini jam 1.47 minit pulih di cok. Okay, cok sini kalau mendengar cok 5 ya. Tanggal 25 bulan 6 2026. Bersiaran lemah bahan program Bapak Lumbawa Limbang Radio Taulut Mobang ni. Pad-pad dengan ku lemah bahan 5 cara. Okay, live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM klik. Okey, 5 cara. Ini dengan ini kena dengar seluruh dunia, aput tanah, aput bawang, unad ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Puli di sini ya. Okey, sekarang nak tahu aku ngeramai dengan nani-nani Asad dan Junas. Sepeng ini kena dengar tawinan tabi Rata Sabah, Ross Thomas, okey, Jeff, Kadamisha, setecuna Brother Win. Okey, ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang luk ninger dan niar siaran Radio Limbang. Okey, Brother tahu John Kulin, ID panak Mr. S Radek Brunei Darussalam, ngirim tabi kuan pupu talun bawang luk unet ninger dan niar siaran tahu bang pulid ajo sini. Okey, tecuna tabi rat kinak tahu abok lain Sister Taring. Okey, ngirim tabi kuan pupu talun bawang lun daya Radia Aura Maharani. Okey, unda ninger dan nier siaran Radio Limbang Ratunge Indonesia. Okey, kinak tau Radia Aura Maharani, ngirim tabi kuan pupu talun daya Malaysia Brunei Indonesia. Luk ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Puli Deco sini tabi rat kinak tau Radia Aura Maharani, ngirim tabi malado Puli Deco dan do mapapu arang gawa Bang Deco sini Win, ngirim tabi rata Indonesia, okey. Kena tahuin rat dari Indonesia. Pernah ngacing tabi kuantau luk ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Pulid Jos ni. Okey, tabi setejuna ini rim kena tahu Clarence Mulok DJ. Idan inan beli Jos ni ka? Oh, neba beli. Okey, segmen pebeli Clarence neba atau mampu bang Jos bang segmen pebeli. Okey, ini Jos 6. Segmen beli Anid Ajo 6. Okey, kena mendengar ini ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, serta cuna tabi rakinak tau Vendem. Vendem panang acing tabi kuan tau kena mendengar pupulun bawang lun daya lok ningar dan nier siaran Radio Limbang Bang Puli de Jos ni. Okey, tercuna kena tau Rining Pita Paris. Okey, dok mau papul lama bar radio tau. Wip yang ngirim tabi kuan tau among mudan ajo nakai tunge kucing nakini. Okey, kena mendengar info rata kena tau Rining Pita dai kucing mudan. Okey, nama kelupan kena mendengar. Kena nak tau Rining Pita Paris. Pad-pad dengan grup ataupun tim nah. Idea ni miak macin ngamik lawas Karabirawa Colun Bawang di kena uningar. Okey, Karabirawa Colun Bawang di. Okey, miak ngeramai-ngeramai na tau. Okey, doa ngeramai tau doa mapapuk da Karabirawa Colun Bawang. Pad-pad dengan kinak tau Rining Pita Paris. Okey, setecuh di kena uningar papuk da keke nepaman. Ay, da keke. Miak udah kwa keke nepa Rining Pita Paris. Okey, setecun Anisha Malado Pulih Dejo kuan among-among tau luk ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Pulih Dejo sini ratnaku Anisha. Okey, kena ninger ini ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, setecun Ibu Nora. Okey, Ibu Nora Radek Malinau. Okey, Radek Malinau Indonesia ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang Sarawak Malaysia, ini panak Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Rat Ibu Nora, ngirim tabi kuan among tau. Do ninger dan nier siaran Radio Limbang. Rat naku Ibu Nora Rat Malinau Indonesia. Terima kasih Ibu Nora. Okay, serta curi kena ninger. Ame menul basikal kidi ai. Dai kua keke beskal midi kari ninga. Burak-burak pado beskal midi nak memenul dai nah dai keke. Uji, okey Uji pernah ngecing tabi. Selamat bersiaran Henry ngirim tabi kuan pupu talun bawang Radio Taulut Mobang Net. Okey, info kuan tau pupu lun bawang lun daya. Okey, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Irau acolun bawang lakini 2026. Nama kelupan kena mendengar Irau acolun bawang 2 minggu rat nakini. Yana makana tanggal 2 macing 5 aco bulan tudu. Okey, 2 macing 5 aco bulan tudu bulan bro. Okay, 2 minggu rat nakini lah kena uningar Irau Acolun Bawang Lawas. Nama kelupan. Netang na talun bawang, netang na talun daya, netang among-among tau lah kena uningar lun Kelabit, Malaysia, Brunei, Indonesia. Ramai-ramai tau me kota lawas.
kuan tau lok mayo nanir bawang tau lawas na mayo nanir ka pupu-pupu tau dai lawas lundaya lun bawang dai lawas ini kerap nak kena ningar inan tau mapapu pad-pad dengan dua pupu pupu tau lok idi lok inan dai lawas lah kena ningar sambil-sambil ngala peluang kerabi rawa colun bawang satu menir nyir air rawa colun bawang luk kedua me papu dua pupu-pupu tau lah kena ningar dua kanit-kanit tau sanak saudara tau ide demo dah luk dai dai lawas lah ini ngala peluang inan tau me papu pad-pad dengan dah. Okey, setajuna. Bata uduh ngeramai dari jagmaan. Okey, jagmaan 27 bulan 6 ni. Tungek man DJ ambil kucing. Dui. 27 bulan 6 ke. Punya terining pita. Ba unang dari kucing. Okey, Rining Pita. Terima kasih dengan infonya ya. Kena uningar bata uduh ngeramai dari jagmaan. Tanggal 27 aja bulan 6. Okey, berita amia pendengaran tau. Jam 20 dari coyok ini. Napana. Okey, nani tau setecuna an nani luk pinutum yuh. Nani luk tetenan ara-ara pian. Radio tau.

Okey, kena orang dengar di Mangun Kokyo Town negeri jam 2.27 minit puli deco ya. Okey, kena orang dengar nama yo bro, ya ini Ratnan Irawat Colon Bawang. Ya ni Tom yang berkongsi lah kena orang dengar Ratnan tuda-tuda aktiviti luk miak Mangun Rukad da Irawat Colon Bawang. Okey, tanggal 2 Julai. Okey, 2 bulan Julai Irawat Colon Bawang miak ngimun tanggal 2 bulan Julai. Ini makan copat kena dengar, okey. Irawat Colon Bawang rat copat co 5 co 6 idi co minggu 4 jo, okey. Ngimun rat tanggal 2 macing 5 aco bulan tudu. Okey. Tanggal 2 bulan Julai yana copat kena dengar. Arang aktiviti atau acara luk miak mangun tanggal 2 bulan yena Ratnan Bengkel, okey, Bengkel music tradisional Lun Bawang, okey, Bengkel music tradisional Lun Bawang dan Bengkel ini miak mangun kena uningar di Taman Arena Lawas. Okey, luk kedua yena Bengkel Pata, okey, nguk Pata Uluh. Kedik tahu dengan Pata kayak Pata. Pata Uluh dan nguk Bane. Okey, nguk Pata Uluh dan nguk Bane. Ini Bengkel. Miak Mangun dari Arena Lawas kira uningar, okey, dari Arena Lawas Bengkel ini ruang dekat tu.

pertandingan bola sepak ataupun road bull dari stadium tertutup lawas. Okey, serta cuna cabutan tiket bertuah ruan ngatur dari Taman Awam Lawas dan pendaftaran kuan ruran ulung padan liuk burung ruan ngatur dari Taman Awam Lawas. Okey, kuan tahu anak adik decur, anak adik delai, lukpian maya, bang petutundo, peritutundo, ruran ulung di padan liuk burung. Natad calon tau, amik tau dek Taman Awam Lawas, ngedaftar ngadan tau, mangunku, ataupun pendaftaran kuan ruran ulung, ini panak padan liuk burung. Okey, ini ruang ngatur, kita mendengar tanggal 2, aco bulan Julai, cepat. Okey, cepat. Okey, ini jam 8 peka, kita mendengar. Selabak ini, aktiviti pa pulih deco, jam 2 pulih deco, yaitu bengkel musik tradisional Lun Bawang, ruan necu de Arena Lawas. Bengkel musik di penangguk, patahulu di penangguk bane, masih ruan ngatur. Papuli de cota, raptai majlis launching, okay? Raptai prasmian Irawaco Lun Bawang, kuat luka telupulu tuliwa. Ruan ngatur di Taman Awam Lawas. Okey, copat kita kena mendengar. Dan setejun raptai pertandingan Ayung Awa... Ayung Awa Dua Tinan kena mendengar. Okey, raptai pertandingan Ayung Dua Tinan. Okey, Dua Tinan-Tinan. Lepian maya pertandingan Ayung Dua Tinan ini. Mujuin raptai tanggal 2 bulan Julai. Papulih deco ya. Okey, setejun raptai pertandingan Gituan. Okey, raptai pertandingan Gituan dari Taman Awam Lawas. Di setecuna cabutan tiket bertuah. Okey, ini ruan ngatur kita mendengar tanggal 2 bulan Julai 2026. Okey, kebanyakan ratnan aktiviti dan ini kita mendengar ya ini ratna copat mula ratnan bengkel ini pernah raptai. Okey, bengkel ini pernah raptai ini mula ruan ngatur kita mendengar copat tanggal 2 bulan Julai. Okey, satu juna pamada jam. Okey, pamada jam acopat kena uningar. Malam acopat ke 2 bulan Julai. Mada jam, jam tuduk malam. Okey, jam tuduk malam pertandingan Ayung Dua Tinan. Pertandingan Dua Tinan ini kena uningar. Ratu cantik Dua Tinan ke? Jadi Dua Tinan-Tinan tahu Ida akan bertanding. Ida ke Pritu Tuduk. Bang pertandingan Ayung awak Dua Tinan ini. Okey, serta cunah persembahan ratna artis tau Lun Bawang. Okey, malam minah pertandingan persembahan artis Lun Bawang. Dan serta cunah persembahan tarian kebudayaan. Ini ruang ngatur kita mendengar copat ya. Mada jam copat, jam tuduk malam. Ini ratna ngatur acara Irawaco Lun Bawang tanggal 2 bulan Julai. Okey, serta cunah kita mendengar tahun ini ratna atur acara kuan telu aco bulan Julai. Telu aco lima. Okey, telu aco bulan Julai ngimurat jam walu pekak. Walu pekak tanggal telu aco bulan Julai aco lima. Majlis perasmian pra-pelancaran Irawaco Lun Bawang kuat luka telu pulu liwa di Taman Awam. Dan tercuna pertandingan badminton bulu kukud Perwit Galat dari Stadium Lawas. Pertandingan ngeput, okay, pertandingan ngeput dari Arena Lawas. Pertandingan talent ruran ulung di panak padan liuk burung dari Taman Awam Lawas. Dan tercuna cabutan tiket bertuah. Okay, ini ruan ngatur pekak aco 5 tanggal telu aco bulan Julai. Pukul 8 pekak lagi nak dengar. Tercuna papuli deco jam 2 puli deco. Raptai, okay? Raptai Majlis Perasmian Irawaco Lun Bawang dek Taman Arena Awam Lawas. Pertandingan badminton Bul Kukud Perwit Galat ini pernah ngeput dek Stadium Lawas ini pernah Arena Lawas. Taklimat pertandingan Bamboo Band, okay? Taklimat pertandingan Bamboo Band Taman Awam Lawas. Pertandingan ngelak, okay? Ngelak, ngikid tradisi Lun Bawang. Okay, ini kikid-kikid tau Lun Bawang ya. Pertandingan masakan tradisi tau Lun Bawang. Ini ruan ngatur dari Arena Lawas. Jadi, Lun Teluh, kuan muyo luk pian me nutun luk kanan tau ataupun meyo na nakuman kikid tau Lun Bawang. Okey, masakan tau Lun Bawang. Memu telu kira mendengar dengan cukup mula bitter. Okey, bang kerabina bitter. Inan puluh dua jenis bitter.
ruan meter bang karabina kena uningar. Salah. Benaya 22. 24 jenis biter ruan meter bang karabina. Ruan dengikit, ruan dengelak. Okay, bang.

masakan tradisi Lun Bawang. 24 jenis bitter kena dengar. Inan sinamu, lawid sinamu bakar, sinamu berak. Okey, ataupun teluk lah kena dengar. Ilairat nang sinamu, teluk pun sama. Ia tina sinamu lawid atau teluk lawid ke, teluk bakar, teluk berak. Okey, sinamu bakar, sinamu lawid, sinamu berak. Okey, inan kikir daun ubi, inan kikir de ubud-ubud kira lun teluk. Okey, ubud-ubud ruk bang pulung na, dua ubud. Dua anun tak, dua daun, dua urat, dua kubil, dua anun-anun mo kikir-kikir tau, dua tepun-tepun tau lun bawang, kikir-kikir tau lun lun daya, luk lapan tau rat bang pulung, kena uningar, okey, rat bang pulung, rat bang ngebak, ina ruan da ngikit bang kerab sinan apa na, pertandingan masakan tradisi lun bawang, kena ina nubak tua, mung nubak tengah. Kaya nubak tengah, nubak layak. Ini kena daw bang kerap sini. Dan dua puung-puung, dua uang-uang. Inilah kira uningar, uang berak, uang bakar. Ruang dengag-ngag dan ni kira uningar. Dua tinaik-tinaik na, ruang ngag-ngag gina. Okey, ruang kubiter sebuang ina. Ruang ruang nenum sebuang ina kira uningar. Okey, ruang nenum. Ruang nutung bang buluk sebuang ina. Luang telung ngikit bang buluk. Okay, ngelak bang buluk. Dan sebagainya lah kira ni, okey, mula kikir-kikir tau tradisi talun bawang ini napa na akan remuat. Okey, produk-produk talun bawang ni akan remuat napa na dipertandingkan bang masakan tradisi lun bawang. Jadi kuan matalu lu ka meyonan kuman kikir talun bawang temurun tau. Amik ngetes cuba try kikir kuman masakan dua lun tau ini. Ya, ini masakan tradisi Taulun Bawang Bang Irawat Colun Bawang napa kira uningar. Okey, setecuna tiket bertuah. Okey, ini kira uningar ratnan aktiviti tanggal 3 acu bulan Julai ya, acu 5. Okey, selepas ini paham dia cam. Mada cam acu 5 tanggal 3 acu bulan Julai. Pukul 2 menecam persembahan artis kebudayaan dan band dari Taman Awam Lawas, penyampaian insentif kuan pelajar cermelang SPM dan STPM 2025, penyampaian penghargaan kuan dua penaja-penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan G2N, okay, malam 5, dan pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liuk Burung. Okay, pertandingan tourism Ruran Ulung pada Liu Burung. Ini malam Cua Lima lah kena mendengar, okay? Malam Cua Lima tanggal teluh acu bulan Julai. Okay, serta cuna kuan acu 6 dan acu minggu tau lemubad sepengah nani ini Radio Taulu Tamo Bang Niat.

Oke, kita mau dengar ini ya. Nani tahu ya. Ngeramain atau Bang Pulida Cho sendiri. Ini bangun gue kita tahu ini jam 2.42 menit Pulida Cho. Oke, gue udah melaku ini. Kita mau dengar atau kongsi tencuna. Yena Ratnan atau acara Irawat Colun Bawang Kuan Jo 6 ya. Tanggal 4 Aco bulan Julai. Oke, 4 Aco bulan Julai 2026. Aco 6 arang program di pada aktiviti. Lukuruan ngatur kita mau dengar. Ngimurat jam walu pekak. Oke, walu pekak pertandingan perbarisan ataupun pertandingan pekerur. Oke, petutundo pekerur. Majlis perasmian Irawat Colun Bawang. Miak luar ngatur kita mau dengar pekak Aco 6. Akan pemung. Oke, akan pemung peng majlis perasmian. Akan pemung muda jo dari Arena Lawas. Persembahan Ratnan Artis Kebudayaan di Arena Lawas apakah Aco 6. Oke, okay, jam 20 Aco 6 pertandingan final. Oke, okay, final pritutundo Road Bul Kukud Pruit Galat Iding Put. Oke, okay, ini ruang ngatur dari Stadium Lawas di pana Arena Lawas. Final ya, final Aco 6. Kaisa tercuna raptai pertandingan Ruran Ulung di pana Padan Liu Burung jam 20 Aco. Cabutan tiket bertuah Taman Awam pertandingan final ataupun pritutundo kekiped Road Badminton. Okey, ruang ngatur dari Stadium Lawas yang Dewan Serbaguna dari Stadium. Okey, ini Pak Pulidejo Conam tanggal 4 acu bulan kira dengar. Selepas ini Pak Medejam Conam tanggal 4 acu bulan Medejam. Okey, jam 7 malam majlis penangguhan Irawat Colun Bawang ruang ngatur dari Taman Awam Lawas memadecam jam 7 malam. Sepakainya pritutundo final. Okey, Road Ruran Ulung. Okey, pritutundo ataupun pertandingan Ruran Ulung di pana Padan Liuk Burung. Okey, memadecam Aco 6 tanggal 4 Aco bulan Julai. Okey, pertandingan Ruran Ulung di pana Padan Liuk Burung final. Okey, serta cuna persembahan tarian kebudayaan, persembahan Ratnan Artis Jemputan dan tiket bertuah. Okey, ini rangka program di pana aktiviti kira dengar kuan Aco 6 ya, Aco 6. Okey, serta cuna Aco Kakipad, Aco Kakipad, Aco Minggu. Okey, Aco Kakipad, Aco Minggu kira dengar. Tebupun ya, tebupun Irau Colun Bawang. Okey, tebupun Irau Colun Bawang. Kebaktian ini, tebupun tau. Ruan ngatur dari sidang BEM Long Tuma Lawas. Okey, dari sidang BEM Long Tuma Lawas. Okey, Taman Tinang Kerenak, Pupuk Colun Bawang, Pupuk Colun Daya. Tebupun Irau Colun Bawang. Ruan ngatur dari sidang BEM Long Tuma Lawas Aco Minggu, okay, tanggal 5 Aco bulan Julai. Jadi netang netau Taman Tinan Kinanak, Pupuk Kulun Bawang Lundaya, Lawas ataupun yalah Lawas. Play tau Aco Minggu di pamung dari sidang Long Tumak tau. Okay, Lun Bawang, Lundaya pamung dari sidang Long Tumak tau. Tebupun Irau Aco Lun Bawang. Iyana Aco Minggu tanggal 5 Aco bulan Julai. Okey, ini Aco Lokakipad Guan Irawat Colun Bawang kena uninger, ia ini dengan tebupun pemung pupuh tau Lun Bawang ini pana Lun Daya ya Aco Minggu tanggal 5 Aco bulan Julai. Okey, kurang ini lah kena uninger Ratnan jadual aktiviti Irawat Colun Bawang Lawas 2026, Lok Miak Ngimun, tanggal 2, Macing 5, Aco bulan Tuduk. Okey, kita nak dengar, kuan tahu, Lok Gergan Mek Nier Rot Bul Kukud. Ha? Bul Kukud, badminton dengan Pruit Galat. Okey, Pruit Galat, badminton, Bul Kukud. Dari Dewan Tertutup Lawas, ya, Stadium Lawas. Okey, telu game ini. Okay, selama ini road volleyball. Okay, kuan tahu luk merot volleyball, kuan decur delai. Road volleyball, ruan ngatur dari court volleyball Terusan. Okay, Dewan Terusan. Kadai Terusan ini apa? Okay, volleyball mah. Road volleyball dari kadai Terusan. Okay, Dewan Terusan. Volleyball. Setacunnya tebupun. Okay, tebupun sidang tahu nanti ambil tebupun Aco Minggu yang ada dari BEM Sidang Long Tuma. Okey, Sidang Long Tuma Lawas. Okey, okay. Merapat nak tahu
na meraruh lah kena ningar, okay? Na meraruh, ih, ya apa road bull kukod dia, apa badminton, ya apa peruin kalat, ya apa volleyball, ya pinan tebupun, okay? Ini kawasan lokin nanti omek lah kena ningar, okay? Dari Taman Arena Lawas ataupun Taman Awam Lawas, sina pusat inan tau pamong kira ningar, okay? Pentas na kaya inan tau mapamong luna, dua pasui-pasui luna, kem-kem luna, window-window luna, pameran-pameran luna, inan kuman, inan ngirup luna. Nama lo pakai tau su Taman Arena Lawas na ataupun Taman Awam Lawas na, nama aktiviti-aktiviti lo kemiak ruan tau tu luna, pasui-pasui luna. Yang mau dua game-game ini dari Indoor Stadium, dari Dewan Terusan dan tebu pun dari sidang BEM Long Tuma. Okey, merapat na tahu na meraruh kira dengar nekap suinan-suinan irau tahu ini. Okey, dengan ini kira dengar macam ini muatun apuk tahu lama bawa program berpalu bawa limbang radio tahu lu tak mau niat apuk tahu aco sini aco 55 aco bulan 6 2026 paringanku DJ Jacob. Okey, pengabersiaran data jam puluh dua muda de coy nama cing nakini. Okey, terima kasih mula kawan namong tau populun bawang lun daya Malaysia Brunei Indonesia ya apa penai nan tau luk ningar dan niar program ini pada aktiviti tau kira on niar okey. Do ne joko kaman do ne culuk ruan dodo lawe kawan tau luk bang lawe di dodo tudo kawan tau luk tudo kira on niar. Terima kasih kawan namong tau lun bawang lun daya lun Kelabit Malaysia Brunei dan Indonesia mapapu bro bang siaran radio tau aco nepa. Okey, mapapu bro kira on niar. Bye bye Malaysia.

0: Ya, hello, hai. Muncul siapa ada? Jom muslim muncul jati pertemuan lagi untuk pertemuan siang dengan Dua Jati. Ada tiap pertemuan ada 50 jam 26 2026. Setelah lagi akan berindang bersama dalam rancangan dia. Saya Dendang, siapa ada? Pengendang pukul 8 beritahu atas 5 FM. Baru beritahu nyambung ke dua rancangan dia. Saya Jati. Sampai pukul 5 beritahu National dan National FM Kuala Lumpur akan malam pengumuman jam yang ketalu, jam yang keturi berindang bersama dalam rancangan Dendang 56. Ino jom sulit dia tolong jangan untuk pertemuan siaran radio Jati Adati ada 5 jam 26 2026 yang bertitik sudah pun pukul talu maupun minit siapa tau.
1: Masa itu radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama radio Jati sudah tentu no langganan.
2: DSC Dendang Sri Padang.

Gagalino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Bilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati, sudah tentu no lam kenal.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Daik derai lam masa keadaan mitak. Mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin ikhtetat Radio Jati.

Hai, aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: Untuk Mion yang kamu nyapa bilin bila pipit bilin boleh mampu selam siangan lah Facebook Lemang FM ngapung bilin Mion dalam ruang komen kita aku membaca untuk kawan jati besar. Terima kasih sebab milih radio jati umum Mion jadi pengenal Mion untuk yang dombo siang nanti malah pengumum kongon pertemuan jati ada limo pojang 26 2026. Seperti biasa bilang ada limo akan bersama Raji Aja Puasa Petiu setelah jam jati bersama tanda titik sampai pukul 6 soal pada kelana.
1: Oindang hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Langing Genau
2: Radio Jati Sederhan Tuno Langing Genau
3: Dies Dendang Seribadang.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Muncul-muncul drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
2: Muncul-muncul drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu nol lam genau.
4: Dia sedih dendam, sedih padam.

Okey, sebuah lagu yang bergelar Batu Osom Kelumbi, lagu Dadu Mas Payung Agus yang rendang jati sikit baru ti. Pertemuan rancangan dia saya dendang sikit baru. Untuk Mion yang masih ti berbuat darab muncul darab timur, Mion jaga keselamatan darab menyurut patuhan nyugut undang-undang sambil berindang bersama dalam sawan tanggayo. Dalam siaran radio jati nyugut rancangan dia saya dendang sikit baru. Okey, kongsi bersama jangkaan keran ada untuk ada itu. Lagi-lagi untuk Mion yang awal perancangan awal program yang kenalan memana mentong ti. Dan untuk bila pandai mungkin, kena keran dah mentong terkena. Menyugut info jangkaan tada opis ngemato keran dalam kucing makan limbang sebab pada jam. Walau tak pukul siam dondom kumai sabar pukul siam mentong terkena no. Soal pada itu kerana tahu dalam bagian limbang nama aku ribut bila gani dalam singinan do alan sementara montong itu kerana tahu nama asam. Ini info tentang jangkaan kerana tahu ribut meni asam. Soal pada sabar montong itu kerana tetapi harapan radio jati untuk meni yang bersama dalam siaran radio jati dia lah ribut-ribut ni. Rendang-rendang lah kenal ni. Rindang bersama Redo Jati. Pertemuan rancangan di SA Dendang Sepadau bersama sebuah lagu tad alus ngin jadi lagu yang bergelar bawa Nuandi.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gagal ada ite, dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Salam Hiba bersama DJ Fauzah. Saya Ulamah di Berita Otar, Lombok Berita RTM Kuching. Dewan Bahasa Mayak Lebri DBB ngal nambah usaha untuk ngal rekod lagi bahasa Melayu dalam Sarawak. Nyugut program sambutan ulang tahun DBB ke tuung pada yang akan alam dengar dalam gedung. Program Malam Bahasa Jawa Bangsa yang kena dalam Dewan Datuk Petinggi. Ino, penuhun laku penasihat Opis Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Metano Modal, Sarawak Yano Datuk Seri Muhammad Narudin Bajai sengah wakil Premier Sarawak. Kajuna ngatau program Ino, aku nak perlu dalam ngubas lagi rosu sayang timur bahasa kebangsaan. Sambutan ulang tahun ke Tuku Padani Arona. Ani nak ramai mek program Kembara Madani Bahasa yang mana timur lokasi dalam Sarawak dalam sawal bulan ini yang akan main dalam Kuching.

Sumulun mi anay bawang mo dong upad balu tau natay pangusa jam mentukak no nakatu selalong parit lam singinan kejadian eksiden lam kawasan traffic light tanggai Holy Sri Aman entong eh. Mangsa Jeffrey Emparang Johnson nala pandai nadan selalu mentukak no lam masa tim penyelamat tat balai bomba be penyelamat ni kota lam alan kejadian. Atis longon bomba nyilau mangsa tat selalu mentukak no. Yang ketun lamparit mayak mangsa tenag bantuan pernafasan emergency CPR laku tim uru-menguru yang aru lam alan kejadian. Tetapi mangsa sanatai pengusaha pemeriksaan yang penanau laku bagian Upis Menteri Kesihatan KKM. Mangsa mayat mangsa tenag timur bagian polis untuk tindakan selirut mayani siasatan berkaitan sebab kejadian.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: A queen is not crowned by beauty alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture.
2: Hai, namaku Sophie. Aku terkumpul bidang. Aku Yano.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum yang bergala. Orang-orang ku suka lagu tak ada Syik Ben. Ini bila cerita pukul 4 dong. Apat balut minit sorok padau. Hai. Muncul sorok padau untuk mian yang aku sejak besar malam siaran radio jati jam yang kedua. Tiga kali lagi berindang bersama malam merancangan di. Ya, saya dendang. Saya padau.

Pak Siti yang ramai-ramai pergi lawas. Berkaitan meyak sambutan Dragon Boat. Yang pun nama acara muka rasmi Leon Wave and Dance Rhythm. Kan dalam negara Suabe. Dalam dong pada ada bulan pukul balut dondom dalam waterfront lawas. Program Numah Penuh yang berhormat Datuk Henry Somagung yang member Parlimen PDODODO. Karena aku persembahan tarian Caca Logo Tad King Sui Yuan Line Dance. Kemudiannya, ani aku tak ada tentu suara ataupun tentu bilin tak ada Encik Liao Kuan Leong. Yang Chairman Program.

Okey, untuk info Jati Bersama Sebenono kampus aktiviti senusun untuk program itu. Jadi dek no timur dombo-dombo, dek no bujuti timur alan yang sadu, song jati ramai-ramai timur lawas. Pengendang Radio Jati sudah tentu dalam kenal sudah pun pukul 4 tak lupa pun minit saya pada Radio Jati sudah tentu dalam kenal dek kemana mahu dimut selalu. Baik, nak terus pengendang bersama saya sebuah lagu tadi Pom, lagu yang bergalau jawab kenyangkan.

0: gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku Elisa Eni, taus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jati sudah tentu 66 denau.

Lagi 4 minit pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur kami lapangan jam yang ketalu, jam yang ketuki Kelanu Jati Pengindang bersama Lamaran Syangai Dendang Limono.

0: Okey, tahniah Timopi, setara jati ataupun anak jati Fredo Line Rinai Felix Dan. Yang ambo bersekolah dalam sekolah sekendari kebangsaan Merapok Lawas. Beliau ngal kejayaan yang lebih terjangkaan no tanggalan ini. Saja jadi anak sekolah cemerlang dalam perisak sijil tinggi pelajaran Malaysia ataupun STPM 2025 dalam Sarawak. Yang ambo mulu asal no? Fredo Line Rinai enggak no target salap talu poin limo saja. Tetapi keputusan perisa yang yo kalap yo no PNGK apat andalang usaha no untuk berjaya anak hasil. Harap kejayaan setari jati anak jati Fredo Line itu akan jadi teladan jadi sugoton anak-anak yang hanya akan kalah periksa semangat STPM ataupun SPM yang akan ikut untuk tahun tiga lagi. Lalu sebersama Rido Jati sudah tentu no lam kenal.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya, ikau, ikau.
3: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Dikes memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Parang Kawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada 40.4 bilion ringgit sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk pelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Limbang 104.9 MHz.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Sejuta sorakan.
1: Radio Jazz. Sudah tentu, nolam genau.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawut bersama Radio Jati sudah tentu nol lam genau.
3: Dedang limo ono.

Gagal ino urusan tuwi. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Wilven Botres Fernandez. Taus bersama Radio Jati sudah tentu no lam kenal.

gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui salah.

Jasawara Timur Selin. Many terima kasih sebab kali lagi bersama Aidu Jati sudah tentu dalam mengenal jaman kata jaman ketua kita. Jati pun namun sama lama jangan dendang limon nom. Terima kasih Timur Divona Lonex. Yoko mai nyok masang lagu. Lagu apa ya? Lagu Iban. Lagu Tawad Rock Kaban Sampai Mati. Dia harap terindang ya Nek. Terima kasih sebab pengongau siang Aidu Jati. Pertemuan rancangan dendang limonam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piak mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nuri dan kita, Nintian Ali, bermacam lagu.

0: Bonsor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai berjalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, Banglo 3 ringkat kancan je nah. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Dengar lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026. Selaku hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton kena merindam dengar kita ke bulan secara ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang Min Dizarayon. Kita mulai selain kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meninggal. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kerja tu hari kami mana? Bisi hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap ke peningan kita ke lebih kita ke benua diran tu calai mulai keliri hari Nur Kawak. Tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu. Ke lebih kita ke benua berbaik ke kereta. Bak menggeri ke besai tentu ya benung jalai benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang. Gles calai ngau YFM ya. Jadi mari kita berhati ke berita hari-hari Met Malaysia atau peningah kalau yang muak ke lemai tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudik di adangnya di Sekedandur, kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Pian Megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang, lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang, lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Pian Megat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 untuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara bak penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudap kunci yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi ya, sudah mai kita berpindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promoter dulu nah.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan lubuan tu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkui Kaban Parlimen P203 Lubuan tu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: Suria Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu, jam ke dia tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu, nyak pengerami ngilang tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyuka aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerumpung gendang batang air biar mereka berperindang dengan bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya, kebisik datang merindang mensiam ayu. Kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubuan tu piang mekat di kan tadi di Semanggang kini, di Kelili kini, di Betung piang mekat kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemuan yang kaya rumah Joel Ginda dengan San di Lubuan tu sama berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 ya. Nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu nah. Ditabur terus pengami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengerami tu hari Facebook YFM Iban kerja tu nah.
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah. Ba awak sadar lemai, nintiang hari lima, mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sudah banyak merindang kita ngerti lagu baru hari Florentine, Kawul Antara Tua.

Hello pendengar, nama berita kita sore itu, nama berita kita lemah itu. Bertemu baru dengan aku Ibin dari YFM Suriaman berkongsi ke berita dengan kita bahawa itu jadi berita ke terubah lagi mengenang program giliang tikai di menua kita itu lebih lagi dibagi menua Suriaman di Sebuyau empat lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai giliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hanak Holis Sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak Timengga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyerumbak program nutup pengurami gawai 2026 di diatur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitiah kepenerang ketik dipengungsi ke konselor A. Lau Kim Chui Chairman SUPP Sebuyau ia gagal amat hati ke penatai yang berhormat Datuk Francis Hadin Holis lalu maya tu bisik 8 buah genturung pendiau dikangau ke datai nguluk program tu berkesidak di rumah Munggang Sungai Rama rumah Adin Mambai rumah Stil Beliung Ilek rumah Rapang Beliung Ulu rumah Ngumbang Pejago rumah Kanang Nap rumah Amit Sago serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Datuk Francis Hadin Holis ia merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati medak penyerakup sidak bak Sebuyau dia tipupu bangsa ulih meruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa to. Pengurami bangsa to undang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ia patut meruan ditan ke belamanya. Maya tu megah yang berhormat Datuk bisik berkongsi kepenerang tiap kawal dengan program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak yang disebut skim pendidikan tinggi percuma Sarawak tak ke Sarawak free tertiary education scheme FTES sebengkah inisiatif strategik perintah Sarawak kena menegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modal manusia negeri Sarawak tu. Bak skim tu bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar dari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dimpu perintah menua Sarawak. Mensia mayuah mayatok di perindang macam tanda asal bangsa Iban biar megak bisik mayin diatur nyerumbak program tu bakal pekit nganyam ketupat pekit tanda pekit nibar kejala main boleng buahnya serta mayin nyepu gelembung. Maya program tu megak yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar ke agih belanja RM5,000 ungkup meli perengkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau biar megak RM3,000 ungkup biru induk genturung pendiau Sungai Rama Sebuyau. Melak datai ngagih program tu mayanya ianya encik Tiam Kim Ku biar megak tuan rumah maju anak Mamat serta Encik Tan Ai Chuang sedat tiga tu sapit chairman SUPP Sebuyau pihak megak Kapitan Chin Wui Kun chairman SUPP Asa Jaya pihak megak pemanca Daniel Sawing Konselor Michael Pilau Lachin Konselor Dilang Jungai Encik Grunsin Nyelang serta setiausaha sulit adun N32 Semanggang Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah. Lalu tu berita kedua. Agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami ngilang tikai bak bagi menua Suriaman akal empai lama barumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suriaman mujur diatur program ngilang tikai gawai 2026 diatur megak program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program di adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman
kena belanja 50 juta ringgit. Kuyan amah, projek Tuban Satu udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agi perengka pengerai di dekat Maik Pengelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek itu ialah dekat Maik Pengelantang ngakai kira ya 70 buah genturung pendiau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengka pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah maka dilalau ngamik meruan betati ke pengerai direk nyerumak musim panas di diadang nyadi berengkah hari bulan tujuh tu ilau. Bak program tu mayanya yang berhormat Datuk Mong anak dagang mega udah ngungkup kage belanja projek mit menua pesisir MRP RM8,000 ungkup J3K Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman. Nya berita kedua. Jadi kita insiat ngagai berita ti ketiga. Kalau itu berkawal enggau sebengkah program ti dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya SPEED Talent Bridge 2030. Ungkup bagi menu Seri Aman udah mujur diatur empai lama. Basu bengkah hotel tik terbilang dibagi menu Seri Aman. Mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Seri Roland Sagah Win-In, Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandian Sarawak. Di rumah program to tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandian Sarawak macam aktiviti diatur. Bakal lica ti bekawal engkau peluang gawa bak agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal engkau polisi-polisi perintah menua Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupius to biar mega agensi-agensi ti bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya bala pengajar kelebih lagi guru konseling hari sekolah-sekolah secondary bagi menua Seri Aman ngau bagi menua Betuang bisik dengan ngau kedatai pihak megak tuai-tuai raban bangsa hari peliliah menua Seri Aman pantuk ngau lingga serta bala community di menua tu bisik dengan ngau kedatai nguluk program tu kedikumai program Sistem Pesanan Kerjaya SPEED Talent Bridge 2030. Bila datang ngulau program itu, mayanya ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis dinyari sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak ke Megak Adun N32 Semanggang pihak Megak Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Upius Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandian Sarawak pihak Megak yang berusaha Tuan Mahara Saleh Residen bagi menua Seri Aman pihak megak Encik Kuang Lau, penolong pengarah kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak, pihak megak Encik Watson Cunggat, sapit Direktur Yayasan Sarawak, serta Cik Felicia Alia, pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengungsi dalam awak ke sekali itu, mengenang program Pengari Rakyat Ngawah Bala Community. Jadi di pusat, empai lama, mujur diatur program Pengari Rakyat Ngebala Komuniti Genturung Pendiau Sepinang Pusat Betuang. Lalu tok sebengkah program kena ngerapit kage pemanah kawal antara Pengari Rakyat Ngebala Tuai Raban Bangsa serta Komuniti Bakdun N29 Beting Maro. Nyalai ku Adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program tok. Jadi kuya tok program tersuah diatur bak duan tok dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di tok lalu nyerakup ke agik sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak megak kuya pemansang menua Sarawak dia tok endang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari

0: Ito. Pihak mega kuya, Bak Dun Beting Maro, projek perengka guna menuap sisir dekat meruan di Pejalai ke, yang kawam pengawak ngagiah ke lampu sola, ngagai semua komuniti. Pihak mega J3K, Komiti Pemansang Ngau Penglikuan Kenturun Pendiau, diperansang terus proaktif, Pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di Pejalai ke. Pelak datai ngolok program tu mayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak mega pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak mega Puan Haji Jah Luil, ketuai Bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak mega Encik Surya Azmi, ketuai Genturong Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, ketuai Genturong Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningah nyak berita ke penudi dikunci ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyak aja hari aku ibin. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih kan guys. Steven Tapasila atau ke ibin. Ke udah kunci kita peningah berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peningah terus maca pesan berat hari peningah YFM.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya, ngelatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pihak mega hari WhatsApp konti YPM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunu Ulu Mukah ke pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bak Ulu Mukah nyentuk ke Ilik Mukah sepatutnya baluh DJ Tamin pihak mega kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke Bijo Anak Labang tak ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Cari itu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo Anak Labang. Bijo Anak Labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami dari Jeffrey Anak Sigai ke pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak bak Sungai Anggau Rumah Richard Merirai Baliah Rumah Guyang Merirai Baliah Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kaman Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tak Ke Delimbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Detok, Kali Pesan Tok, Madah ke Frankie anak si Guy udah nadai kena 18 dari bulan 6 2026 pak hospital Sibu lalu niang Frankie anak si Guy tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 21 dari bulan 6 hari Minggu bak rumah Yempu ianya bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie anak Sigai udah nadai ianya kena 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu bak rumah yang pu bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu serta di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan muai basa datari.

Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur, ba Ibu Sungai Raya Undup di Seri Aman. Kalau pesan tu menuju Kabah Anak Belayan, ia ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugus Kim, Sabu, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kendala Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6, ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6, 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datai hari Bandar Anak Layuk tau ke Apai Jawai. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau ia ke Diau ba Rumah Mulut Kujuh Ulu Tebat Sekerang, Kuala Mendalam, Rumah Selindung, Rumah Kerangan Mal, Meruyu, Liang Datuk, apa yang kat bah Rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semena, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, yang megat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu mandah ke Jessica Manyi Anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengait Balamayuh, Bak Rumah Jalin, Rantau Kura, Medamit Limbang. Jadi ia sekali lagi mandah ke Jessica Manyi Anak Sunting Udan Adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Jessica Manyi Anak Sunting tu dekat di Sengait Balamayuh, Bak Rumah Jalin, Rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, pesan mati datang dari Prada Anak Sujang tau ke Apai Sela. Pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau Bak Batang Anap, Batang Muput, Nangasangan, piang megat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama hari tu. Pesan tu medah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke Apai Sela, tau ke Itap Udan Adai kemari, ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu Niam Bitul Anak Anam tu dekat di Sengait Palamayuh, ianya malam tu 19 hari bulan 6, Bak Rumah Yempu, Bak Rumah Saran Nanga Tau Ulu Anap Tatau, serta di Anjuang Kena Pagi hari 6 20 hari bulan 6, Bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitul Anak Anam, tak ke Apai Sela, tak ke Itap Udan Adai, kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengait Belamayuh, kena malam tu 19 hari bulan 6 Berumah Yempu, ianya Rumah Saran Nangatau Ulu Anap Tatau, serta dianjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 Bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi beri taksi lagi tak tanya ngagai anak niang tu, ianya Patricia Tora, Pak Lumur 012-849-9073. Dan pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datang dari Tuan Manangai Anak Injub. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh, ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu, Bat Lot 1260 RPR Kidurung, Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu, ianya setampung ke klinik ibu kanak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngamu yang terbalu niang jatun anak gihi tok kapai kini dayuh, ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Berumah Yempu, Bak Lot 1260 RPR Kidurung Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu, ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi
nyak tarik pesan ke bisik di jemaah kami dari WhatsApp konti YFM Iban, lalu kita nguing agai email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu nyak pesan ngetas ulit ngau muai ente balu. Datai Rimuna nak manggum nuju Kaban Belayan, pemgak rumah ke Semakai yang nyak rumah Indru Sungai Belung, rumah Taman nangga Melupa, rumah Dumang nangga Karak, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward nangga Drau, rumah Belaki Drau Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan buah rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikok Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Geranji Betung, Dabuk Layar Betung, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang, yanyak niang, Liz tak ke Lee anak iri. Kalai pengawak tu kat dia tu berumagaran anak andi yang mapar asal kaki Wong Krian Seratuk. Kena hari Minggu tu 21 bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Liz tak ke Lee anak iri. Kalai pengawak tu dekat dia tu berumagaran anak anding mapar asal kaki Wong Krian Seratuk kena hari Minggu yang 21 hari 6 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip peningat pesan berat ia ke bisik di jemaah kami ke lemah itu. Jadi sebab aku nampung macam pesan berat kebukai ia ke bisik di jemaah kami ke lemah itu. Siti lagu hari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Ya, ya nampak macam pesan berat dari peningan WFM. Kali pesan ke sekali itu pesan mati. Datari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk nuju kapal anak pelayan. Kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus. Rumah chamber Mali yang menyalin asal. Rumah Riji Tarum. Rumah Nicholas Brian Ulu Teru. Rumah Bajut Merbuong. Rumah Edward Luma Dulang. Rumah Robert Walter dengan Gayau. Rumah Seli dengan Teru Baruah. Rumah Mujah dengan Teru Atas. Rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah. Rumah Mai Babuk Kerangan. Rumah Simon Babuk Delit. Rumah Basil Melaka Teraik. Rumah Ambuk Surik Tengah. Rumah Intai Surik Baruah. Pian Megak Kaban Belayan di Salkra Rimbas Debat dengan Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Enmen Ngadan Anak Lumbing. Enmen Ngadan Anak Lumbing Udan Adai kena 18/6/2026. Lalu ni yang Enmen Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengai Belamayuh buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak. Ianya kena hari 6 tu 20/6 serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026 buat Tembawai Temiang Debak. Jadi sekali lagi madah ke Enmen Ngadan Anak Lumbing Udan Adai kena 18/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Pulau Mayuh baru Madini yang menyalin baru Debak kena 20/6 ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam Temiang di bak pendam Tembawai Temiang Debak. Pesan ke Siti Tok Pingai nyak pesan nak pemati kalau pesan tu nuju Kaban Belayan Belapangan ngau orang ke ngelala ni yang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum, tau ke Tum. Udan Adai kena 17/6/2026. Lalu ni yang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tu dekat di Sengai Belam Ayuh. Ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anda Stop tak ke Dum tak ke Tum udah nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Ayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026. Beri tak sikit lagi top tanya dengan gai apa ini yang tu ianya staff anak angi bak lumur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu datari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak ia kenalah rintai ke nama dia tu pesan tu mandah ke pengawal muai ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai ngenak cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entebalu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai ngenak cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entebalu. Ok, tanda peningat pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peningat UYFM.

0: Ya, yeah, Genevieve Lenya ditundi Enuan yang kena merindap dengan kita ke lemah itu boleh siap lain dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kan agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Datuk Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima ketimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai seminat temuai hari menua kita empu wajah dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu mengatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi renesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya nyaja dari website terima kasih
0: yang ngai mencik mayuh ke bisi hari ila ya jadi sama-sama mi datai ngagai Kuching Waterfront sawang mata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ila 20 hari bulan 6 2026 kalai bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 tu baik diri sebili baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilana.

Haleluya. Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Nama berita bala kita tadi kerinduk ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap kebekenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Engau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabik shalom ngagai semua pelinga kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau kita. Amin. Kita lagi nyambuan cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menjadi. Ngebas orang tidik rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti dari cara Tuhan merik berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri. Lebuah sidanya belelak. Lebuah orangnya ngetu dari pengiruah ti. Tinggir jawab pengawak keberat. Ti bisi nanti yang pengiduk sidok. Ia datang ke orang ti mengai ke pengharap sidanya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyade sekali Raja Sulumunnya mansang ke menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tu nya Baitul Muqaddis. Laban ti dekat nginjuk piring ngagai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya. Nyo altar ti pemandu ia terbilang. Maya nyo menyoa. Ia nang suah dah merik beratus-ratus siti piring tunu. Bendurnya. Dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut. Malamnya Tuhan pegari di muaya. Di mua Raja Sulumunnya. Bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya. Ku Tuhan. Nama utai tidi pintok nuan dari aku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Belum menjadi semua. Manah pernah aja ku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya. Nama utai ti dekat di pintok ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duitnya menjadi. Tak cek ke kusur. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak semina nanti Sulumunnya nulis ke penyampau tadi ke dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Bah menyedih. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Nama utai ti di kedekok ke kita. Nama anda utai di pintok kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai ti tau di pintok hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke nama anda utai di pintok Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapa Raja Sulumun tu? Ti benasit benda di lawak Tuhannya. Buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi. Sulumun tu anak Raja David. Kenjadi Raja Merintah Menua Israel. 40 tahun penglamak ya. 7 tahun merintah di Hebron. Ngau 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu. Kapai Sulumun. Nundak kebuk kudusnya. King David tu nya. Orang tinggal rindu kata ialah kalau kau kita ibad. Kau New King James-nya, David-nya, a man after God's own heart. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13, ayat 22. Bob Kudus bisa nulis ke. Lebuh Allah kalau dah muai Raja Saul-nya, jadi Raja orang Israel. Ia lalu ngasuh David-nya jadi Raja Sidak ya. Beketuk ke Jakob tidak disebut Allah kalau pasal David-nya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kata aku. Kedekok ngerja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya raja tidi kerindu ke orang Israel mega. Nyentuk ke saritu ke bok. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pun, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk tu selalu disebut orang ya. Ngenok dito nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai. Ia ke lalu besai. Lalu kuat. Ngelabannya ke mid. Ia ke lemah. Something like that lah. Dan udah King David mati. Solomon lalu nganti apa ia nyari raja. Tajak ia kaya nak tuai David ni. Agi biak kebo ya. Lepas tu nyari raja ni. Kira aku 20 tahun umur ya. Maya nyoknya. Penglamak Solomon tu nyari raja. Sama bakal ngi apa ia moga. 40 tahun. Lepas ia baduk nyari raja. Ia lalu diganti anak ia bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja. Sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ia tindua. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Dari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan tak ada tai deh. Ngagai Solomonnya. Lebuah ia tindua-tindua. Tak kena maigi berandau bertunggok mua. Maya ke danainya. Nepiak menjadi. Laban ti bakal sekedak kita ya deh. Suah lagi tina ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah dani paginya. Tak siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerja utainya. Lain lagi arif cara kita yang mensia. Kuya bisa berjakuk ngenuk kita. Jalai aku. Ndak bakal jalai kita. Urundiang aku. Ndak bakal urundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya kita ini ngo serta ngingat utai tiku yo utai tiku Tuhan ngaji kita ini. Kita ini ngo kejaku Allah Taala nyok berguna lagi. Ukai maya dan ni tak kau maya tinduaknya penting. Ningo kejaku Tuhan pu leban jaku Tuhannya deh. Hari kelio menyok ya sampai ke dia tu lalu nyentuak ke jemaah hilok jaku Tuhannya. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jakuk Tuhannya hidup belama-lama ya. Serta agi besai kuasa ya. Di dunia tu ngau di surga dia. Jakuk Tuhannya ku bebe tajam agi ari pedang tiba mata dua. Ti oleh nerasuak ngagayati kita manusia. Ti oleh tamak ngagayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5 ayat 12. Pemisau jakut Tuhan yang menjadi nak ngira kitanya dani ke tau ke kitanya tindua ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat song of songsnya buat pelandai Solomonnya. Kau raja mpu jakut tu lebuh aku tindua hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindua hati aku mengkang dan ni mata amat tindu tang hati lagi dan ni. Lalu Bible medah ke Tuhannya medok ngegay hati kita. Yang pentingnya hati kita. Hati kita tetap dan ni tetap Arab. Hari luar ya barang kurang medok kita nya. Kok kesidang nganu, kok kesidang bejaku, kok kesidang bejai, kau kesidak ningo, sidak lawa, nyok barangku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Taala. Haleluya. Hati kita tetap nyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi, keningo keturai penghidup tu, di selintiang, di iciang, ngagai Jesus siku aja. Betul bukai? Utai ti berkelingi dengan kita nya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduak nya. The battle is of the Lord. Amen. Awak ke yang ngari ke kita. Nan ke kita. Meri kita penemu. So menjadi pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendak medak. Tang berarti di dalam dia. Tetap mengkang dani, tetap rock steady. Haleluya. Senama nak kini utai difintok Solomon yang agai Tuhan. Lebuh ia titinduaknya. Tang hati agai mengkang dani.
ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuandang sururan mandang ke pengerinduk ti besai. Ngagai apa ya ku David. Kenembiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Timuruan belum yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ke lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya menjadi keterubah ya jakut disebut Solomon ngagai Tuhannya. Buat dalam mimpinya menjadi yo muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang sururan menang ke pengerindu ti besai ngagai apa ya ku David kuyo. Kita ipan menjadi patut sururan lagi meri puji ngagai Allah Ta'ala ke pemanah pengasiah yo, ke pemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut sururan muji yo, serta nyembah yo. Okey? Laban yo anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua yo, Solomon merik jaku puji basa ke besai yo. Ngagai apa yo David. Ketegal pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa yo nyadi orang kebadas. Nyadi orang ketaluan. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tu pun menjadi patut besai baso ngagai apai kita. Ngagai indai kita. Ngagai siapa-siapa orang ke nyadi. Nyadi father figure-nya. Bok penghidup kita. Laban siti kebuah dia menjadi. Orangnya dia. Father figure-nya tadi. Nang sigi melikat ke dia nyuang Tuhannya. Nyadi ke penyaga kita. An angel in person. Ko Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Solomonnya. Ya meri terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belamo ya. Ngagai ya paya ku. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki kemerintah nganti yo sarito koyo bejaku ke pasal derimpu ngagai Tuhan. Kita ipan menjadi patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Keudah meri kita penghidup, keudah meri kita pengawo, meri kita endur diau, meri kita family kita. Ngau mayu hagi utai bukai tu dah diberi yo ngagai kita mayu. Cukup mayu. Kita sudah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai yo. Ayat 7. Ku selumun ngagai bejaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala. Nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti kita ikut selumun ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngembaruah ke diri. Bermua Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon miak Tuhan. Ndak sedih aku ya. Nanti nadai aku. Nadai sedanya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang ku dah dipilih nuan jadi miak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tinda ulih di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balon rakyat ti dipegaya. Bukai semina jaku ajak tika nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tautai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu induk ke buat. Buat perintah Allah talonya. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nada Hindu. Nada lelaki. Ayat 9. Tialai selumun lalu minta dari Tuhan. At last ya. Kuya. Beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Entindak bekenya. Bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu.
Haleluya menyadi. Nyo utai tidi pinto rajo selumun dari Tuhan. Yo minto penemu dalam. Selumun minto ngegai Tuhan nya. Nundak kejatuh orang putihnya. Minto wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumun minto penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil kaya oleh merintah rakyat ya, engkau jujur. Oleh merintah engkau lurus. Engkau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan. Engkau ati tika megak diiring, bimbing Allah Ta'ala. Ya berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedi. Nya Allah ya minta utainya. Siti nya aja utai dipinta ya. Penemu dalam. Wisdom ayat 10 ah. Lalu Tuhan gagau hati ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjakuk ngai selumun nang gua ngebias ke dulu jam kita itu nya udah cukup alai kita ngitu nyalai belum nyadi nakok tu dulu ke minggu tu minggu baru kita ningo ke namun dah utai tu dekat disebut Tuhan ngai selumun ngau ngai kita yang megak. Ilok kita nemu ni. Tuhan berkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ya dekat ngangkat ke kita tinggi. Ya dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

kasih lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayang. Selamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Mbak Mending ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya setiap lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Menua Hungry Madaka Sida Bisi Benar Niat dekat Nanggam Kaul Kerjasama Ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyeng kaum kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa Tok Duta Besar Menua Hungry di Malaysia Dr. Sandor Sipos ngagai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Binia Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di Istana di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penemuan bahasa itu, nyengkaum peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi nguliah nguna engau nyimpan karbon. Sedoi yang megak sama bisi bersilih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang mudal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak ngau Hungry boleh digagak tegap kaki kena muka menghagi peluang kerjasama strategik titau merik penguntung jemah elak. Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak dekat cakap hagi berjalan ke atur dikena nangkup hari ti kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Datuk Amar Douglas Ugah Bas mereka sidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur ti keteruga ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mereka semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia Mayu Megak udah dipinta nyilih ke penguat nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisi nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia meraka air bat tekat bakun ngau batang air dia tu, udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur ke Jako tu, udah hati ngemata renggat kedua pengawatnya dia ke operasi menih muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebakar Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Mupuk di berjalan ke hari-hari tu nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi ti kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entap lagi. Pala anti kandur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bandur kalai ari bisik bemua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20-22.7 tu ilak, kalai macam pengawak tik tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeram Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeram minyak ti berambai ke Jako, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu kerayat oleh berarti ke sejarah menuatu keudah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. Tujuh pengawak tika diatur mainnya ilak, nyengkaum pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang rumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyailak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti patut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang ke sikut bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlama terkudah. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatai ngelawak endurnya ti endang suah ditapat bala temuai.

Pemadam Kesrau Forestry Corporation seberatuk kalau nangkap si kobaya ke ayan ngimbai masjid ke Melepung lalu mindah ke bayarnya ngagai palan penyeku penyaga jelu sika di Matang. Mensia maya meka udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ya kenguluk pengawat ndur ngintu ulang tahun ke-200 si orang ti rinduk rampak menua asal ngap pematau menua ari hungry Janos Jantus bak library menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ingat ke siku orang ti rinduk kerampak menua asal nge pematau menua ari hungry ti kalap jalai ke pengawat pemansik ke cukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat nge plak Janos Jantus bak taman library menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawak kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap ke kaul jurita lama, budaya ngap kara pelajar antara menua Sarawak, enggau hungry. Program di bangsa tu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensia mayuh pasal jurita lama, pesaka penemu ngau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan ke kereban budaya, ngau saintifik kerebak urang dudi hari ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyengkaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum padakah programnya dekat dipasuk membengkah raban di nyengkaum gerempuang ke UKAI di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mana ke programnya di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di kerandau ke Baam Sida udah tu ilak. Ia mana ke batang pengawal bak program tu ianya sama hadis ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakoto udah ya kena main berit basah ngagai Premier Sarawak Datuk Penyitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngangak ngagak engau ngangkat ke pemandah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung disadang oleh ngangkat ke ekonomi serta negap kagik sektor dagang temuai bak kandang unuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke projek masang strategiknya oleh nulung ngadaka fasiliti tik moden serta nyamai agik dikenak mensia mayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisik bak kandang unuanya. Ia mansut ke Jakarta Lubuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak konsul Negeri Sarawak. Berbangganya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng keudah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur berandau ke tukuh kemenudi projek tu sebab projeknya keberengkah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Menua Hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi enggau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami di Sarawak dalam bulan 7 telak meransang rakyat berakup. Nyanakan kami Mike Tamding ke berita kelemah itu hari WPM Iban RTM Kuching. Berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam-salam serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, Sekulai Sejalai dengan YFM ke Lemai Top Ningal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bukan selama pukul 8 malam kita sama pula mendiang ke Randau Pembansang ya. Tak sebenarnya lagi bersi awak Nur Akun tarik maca pesan rindu hati dari peningan kita ke bersi nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke gari si tak dibau baru ngetu hujan kok ya ngadi hari tadi hujan tak ke banget kok ya. Nah terima kasih Jessica Itan seorang mendiang ke YFM. Biar mereka peningat kita itu cium selalu. Selamat pagi. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai. Bisik nyapa mereka. Selamat berjalan ke pengawal. Bak konti segmen saya lemai kok ya. Hujan di Serikai lemai tu. J. Jang MB. Madah rimpu belum diang ke YFM. Selamat lemai. Selamat berjalan ke pengawal. Nuan ke lemai tu DJ. Terima kasih. Ini tinggi. Ari betul. Bisik nyapa mereka. Terima kasih. Ini tinggi. Nyangkung manduk ngkayuk lemai tu nah suah manduk nama tu ngkayuk kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi Piamga Faridun Tony seorang lemai DJ. Terima kasih Faridun Tony sebenarnya mendiang ke YFM bisinya apa mega ingat sendi N seorang lemai DJ seorang berjalan ke pengawal. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih Piamga Bundau Babeh Y minta putar kelaku Ari Jonathan Jubian lagi ko ya. Bujang Tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya. Nanti ku ingat dulu nanti besi lagunya. Lina Bugis, selamat jalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis. Lily Anthony, selamat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih ya. Margaret Uncing, Ari Sibu. Minta putar lagu hari Ricky Ribot kena melindang semua belakaban ke besi ingat ke radio lemai tu kok ya. Besi apa mereka ingat keliang temu YMJ. Selamat lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keliang temu YMJ. Engkau hari 6 untuk kini tak ke 4 minggu baru. Besi sekedar genturung peniau. Besi sekedar tarik menua untuk tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami kawai udah tembok diatur nah di menua kita di tu nyangkong peninggal biar mereka bersih nyapa ke lemai tu Induk Kenawit sahab jalan ke pengawal ngainuan berkonti YFM DJ. Terima kasih Induk Kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya. Kan tadi belum jalan ke pengawal gawat shift ke lemai tu tak kemenuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bersih nyapa bak page peminat YFM nadi ya. Terima kasih mega ngagai Samuel Mudin kebisik tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih ngagai peningat kita kebisiknya apa bakal Juni Band tujum selalu biar mega Richa Unup sama jari kepengawal genuan kok ya gayari mana bak jalai simpas munjan minta putar lagu hari What Rock kapan sampai mati lagi DJ. Okey Richa Unup biar mereka Monika Malia Bunggang sebab lemai DJ hari miri tu sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisnya apa mereka ingat David Iko sebab jalai ke pengawal. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surat merekat ke pelikun dengan pengeras dan pemujur semua pengaknuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih lah yang belum ini tinggi ya madah ke gari mana di betul nyangkuang punya ku tadi nah. Emily Amy Richard dari USM Club Minang minta putar lagu Aku Tak Saya Wari Duna kena merindang semua orang kenal lebih ke peminat setia YFM lebih hakik ngakai mom dan adik-adik akik ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat Nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impo au nanti aku ingat dulu nah. Pemgat Sendi N Sindun Idi bisik nyapa mereka minta putar lagu terlebak kiri dari Jonas McKean, kena menindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB dengan WhatsApp piamgap dengan YFM. Menaik ke mana hari di Miri Lemai tu. Intan Bakir, Sat Lemai DJ, harap ke semampai muncul dalam semua pengenalan. Terima kasih Intan Bakir, Mami Abah, Serina Sendai, Canang Ali Stratu, Hujan di Stratu aku ya. Bisiknya apa megak sedua ikut tu, Mami Abah dengan Serina Sendai, Canang Ali Spencer. Sat Lemai DJ, sat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, sat berjalan ke pengawal megak aku ya. Okey, terima kasih Jerami K, Akhil Selin, Iba, Vincent, Fan Arugula, 9206, Pian Megat, Rose Diaw. Hanya tadi peningkat kita ke bisiknya apa ke lemai tau, nah? Okey, nanti kita minta putar lagu hari Wardrock, Kaban Sampai Mati.

0: Bergulai sejalan.
1: Okey, sebelum mengagai pendengar kaki mending ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tahu kita ke ningar kami mendak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagi selama ba program kita randau pemansang ungkup ya lemai tu berasai bertuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pian bega pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepi ada dien lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur inya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau ke kembali kita inya Balai Dagang Gaw Industri Dayak DCCI bergulai gaw kaban kita hari Balai Dagang Gaw Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku melalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega bas pihak kibak aku bermuat itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys sedua.
2: Okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI hinggau KCCI. Nanti kita berhati ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Yeah. Tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus nanya ngagai nuan tu Dr. Florence. Yeah. Ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu.
3: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai keadat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngemesai keadat ngebudaya kita. Tang dalam maya tiap sama, kita mega mesti maju ke perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya, ukai semina warisan, tang mega uliahnya di pelasar ekonomi, pelancongan, enggau penggagak, peluang ngagai generasi baru.
1: Okey, nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
3: Tu tema baru. Kebaru.
1: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke berkaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke berkaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang. Pian juga dagang temuai engkau perkara ke bekal engkau dagang.
3: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraft tangan, pengusaha pemakai tradisional kita, engkau makanan tradisi kena mendang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita oleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
1: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari, tentu juga ke tahun-tahunnya edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
3: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh git ne program kat nariat baka pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
1: Tadi dalam randau kita ke terubah tadi nak mesti kenal senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 boleh dia lansak mimin?
3: Ah, boleh.
1: Okey.
3: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita habis pekiat ataupun tournament golf ne.
1: Yeah.
3: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi untuk terbuka untuk members-members.
1: Yeah.
3: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri, Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
1: Yeah.
3: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
1: Mm-hmm.
3: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition bertapak ber parkir, parking Dayak Chamber Towers, Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia lah. Di tu kita bisa expo dalam sehari tu kita bisa anggaran 50 ngagai 80 booth.
1: Mm-hmm.
3: Ya, booth kita bisa exhibition pasal kengagak maniat-maniat ya, traditional maniat and handicraft, ya, craft tangan, bala bisa ngagak puak kumbu and kain-kain woven textiles.
1: Mm-hmm.
3: Dan yang kita IBC mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katikunya buri selain daripada puak kumbuk kita nya lalu kita IBC live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah
1: hasil dari pengelandian jari ne.
3: Ya, hasil dari pengelandian jari. Thank you DJ.
1: Okay. Yeah. Jadi tiga bengah penerangku dah dikendatai ke Dr. Florence Christie dalam menyuh ke gini kami radio kita program Randau Pemansang untuk dalam itu tahu enggak didengar kita baru tanduk ya kena kari 6 pukul 10 pagi itu mu yang ngagai siku lagi temuai bak mu aku itu enya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau enggak doktor tadi enya ngenang senentang pemansang rabanan biak enggau raban orang itu nama kebuah penting amat kita memberi kuasa enggak peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakkan biak engkau raban orang Hindu.
0: Okey, terima kasih dengan nuansa MB. Jadi tu amat berguna lah ngagai biak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau ke bala kita Hindu lawan tu me kata kita cara siti ari kita mai bala platform. Seperti yang pengawak ke di sisi itu platform untuk kita ngadu ke atau ke nampak bahawa sedap ke Nibia Arbat Baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna bahawa sedap sitik-sitiknya sedap yang boleh bertemu dengan bahawa mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang.
1: Yeah.
0: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedap. Biar megak balas seinduk balas tak tahu ngagak networking.
1: Yeah.
0: Agar semua balas kedatai. Maya nyok. Jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 punya ke Dr. Foren tadi.
1: Yeah.
0: Okay. Bisa 50-80 gerai. Okay. Hari nyok sedap ya tulis ke rundiang. Maka manik tadi sedap boleh penemu baru. Okay. Patut jadi pelajar ke sedap. Nyok ke buah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo bala generasi baru anang ndak merebut peluang tu lepan tu meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI.
1: Iya.
0: Ngau CCI tu pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
1: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pemegak mantu sidak ngerembai ke pengulia sidak dalam pengawak ke bekatu neh. Okey, terima kasih kita nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patut dar di perbuat tau ke di anang lepas peluang ke Jakum Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama ti tahun dak tindak tahun dak dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya engkau bisnes ke Jatuh Meteor lah. Itu kira-kira nampu mimik penerang hari
0: Doktor tadi. Okay, terima kasih yang kena sekali lagi Meteor Bu. Okay, Siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
1: Yeah.
0: Jadi itu amat guna. Engkau sedap rebak baru atau kesempatan itu baru. Lepas Siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya.
1: Yeah.
0: Ini bertempat nasi bangunan di CCI Empu atau ke di CCI Tawa.
1: Yeah.
0: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat ketai mayanya yang berhormat Dato' Ewan Benedict, ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua ianya maya pameran untuk megak tetamu kehormat ketai lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ya, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi maya tu me pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA
1: ada bayar
0: ada ada berbayar ingat labanya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
1: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya nadai program bukai nadai salah tau ngelimpang ke diri ngelawang gay program ke diatur kita ba di CCI tower ne.
0: Ya.
1: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul?
0: Ya.
1: Oh, manyu mega peluang serta pengawak ke udah ditusun ungkap bala kita enam mui peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegay bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
0: Ya.
1: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandik jari. Jadi bahkan ni pengawak tu kira ke boleh nyawaraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
0: Okey. Tu kira ke city hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sedok ngagok networking.
1: Yeah.
0: Rezitinya arsip semua bala sedok kayaknya dia investment tok ke pelabur tok kedua sedok ke ngadu ke bisnes ya SME tok ke dalam gulungan ke besar tok ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke tok ke customer sedok ya ngerembai ke tai ke dadu sedok beko sedok ke ngadu ke pengok craft tangan sidak boleh ngerembainya ngagai munua Sabah kin.
1: Yeah.
0: Pemego ting lemak tu kita nadai seminar bo local sebab kalau kita bo kucing dah tiok tang dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap ngigo kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk munya ketai ti sidak bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sidak uliah muka bisnes sidak ngagai Sabah kin.
1: Yeah.
0: Kai semua Sabah munya kita kai semua de Kuching, kai semua Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih semanya ngena ke digital maya kita mayuahnya media kai data kai bisi ngulu mayanya.
1: Oh, ni nemu engka nakak ke dia tu sebab tu engka bisnes tuan tadi semina ba takat Kuching aja.
0: Yeah,
1: Serian aja ba ditu ajalah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama craft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke pulang dia udahnya craft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
0: ngagai Sabah
1: udahnya lah ni nemu ngagai ngagai menua bukai kan jadi itu pelasar ke udah disediakan balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut direbut bagi kita. Jadi peningkat manyu ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemai tu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegang abah mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
3: Ya.
1: Yeah. Oh, ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business Rantau nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
3: Ya. Yeah. Thank you DJ. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan.
0: Nak
3: teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawap pengusaha nembai ke bisnes marketing sedak ya go peluang ekonomi baru. Laban tik kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke berkawal ngorang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat amat ya boleh bantu kita nya
1: tu. Yeah.
3: Bak lai dalam forum tu kita bisi berjaku lalu ngatur ke program ke begatuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu dah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nya deh. So bisi kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
1: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
3: Forum bisnes on
4: 27.
3: Forum bisnes yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
3: 8 pagi. Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
1: Okey. Hari Minggu 28. Okey. Antara tukang licau atau speaker ke BCD Kangau, nanti tuan ingat ke nama sedap ya?
3: Speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session.
1: Ya bisik slot kan eh.
3: Bisik slot.
1: Okey,
3: ya.
1: Antara speaker ke Kangau kita banyak forum okay. Business.
3: For forum business tu ya ne, presenter topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth, funding pathway for SME. Kita info presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation untuk luar bandar ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Munka Richi iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tadi korang nyebutnya branding ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nya ke carbon market nya tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
1: Okay.
3: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth. And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Saban Nilam Sindria Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang Sarawak Dayak Graduates Association
1: SDGA.
3: Yes, SDGA.
1: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu pulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyik aku tadi tu lah bunyi-bunyi kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Ante semua nuan bertemu belum mewah nuan nak rugi tenam tanya ngasih dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nara bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sedok ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketu laban tu maya nuan bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pia mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuan bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita itu ndak tak setakat ni aja tong nak kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemu kita sedaknya mungkin lebih agi yang kau maju kita nyok kebuah meri peluang ke sedak jenis baru bertemu ke orang ke nah sikit nah, maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nak sitik nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke engkau pengawak ke lebih agi ke pengawak berdagang.
0: Ya, engkau ngelamat tu sidak ya kapak-kapak, sidak ya kak kontak dengan guys ikut tu malu. Ya. Kak kontak dengan guys ikut tu nak nemu cara berkali jadi tu main peluang tu kita. Kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Dan sidak bertemu dengan orang-orang orang ke sudah dulu ngerendang bahawa dagang. Tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tau ke penelbak ke dekat di kawak bala pengabang. Misal manyu ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Ianya pengerami ke dia tu kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kematan 2026 edisi ke 17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengerami tu lah
1: tu kira ke ti maya datai pengerami lebih agak ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsik budaya ke sidak ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinya non live nuan temu sidak nyok pengalaman paling penting ari nuan ke medak tai ke buat TikTok
0: ke
1: buat media media ramo tu bermata nampu yang kau sidak munyi bisik peluang kau orang bermain kini ada salah ngai dia nah semua nyok ke peluang ratinya nyok kami mereka nuan datai nuan medak nuan ningo nuan begulai ngau sidak nyok ke buat pengalaman ke paling penting buat kita.
0: Oh, itu bukannya engkau bisa kira ke berkenang kesentang sedak ke berjual kraft sangan tadi ni. Nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online. Tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah. Tak bantuan tak boleh megai, tak boleh ngasai. Jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyempu, bak buf nyempu. Kita boleh ngasai, kita boleh medak, kita boleh cuba puas hati tuan meli. Kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disediakan ke bak buf dia ni. Jadi apa ni kan manyu? Munyi kau kami sebuah tadi nanti kita nyen ada program buka ini ada salah tau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke dia tu kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27 28 dari bulan 6 ni betul
1: 27 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu
0: okey tu kira ke bakal ngelamat tu lah bagi kita sini mu menua kita beli satu duan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyerakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyerakup ngau basa kita ibat pengawak main asal nengah turami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena kunyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nang sikit kaya ngau mayu bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sabutan ke digagak begulai sama di CCI ke CCI itu. Dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pendak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan ke kita, lalu sambutan ke beketuk oleh ingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati mengenai sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudiari.
0: Oh, nya setipak ngau rambai jaku ke dikenak kita ke tahun tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai
2: tu ya, segala jalai.
1: Reti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin, mana kita tu oleh gereja antara Sabah hingga Sarawak.
0: Ya. Oh, okay, setakat kita bahas Sarawak aja nih, tak boleh ngawal belum jadi kita
1: dari Sabah Din. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita kengadu kenyak, kita kena kita ngerapat ke kawal, kita lebih lagi bala hari Sabah Din, nyadi kita kerajaan dusun, kita daya, lepas berserimai, kita nentu ke pejalai ke dunia relok, ngakai nimbiak rebak baru, lepas punya kita lebih lagi bangsa kita, lepas punya kau jago tuai, batang ditemuri kayu buah temuri langgok basau ditemuri penyiruk bansau ditemuri jaku
0: lai
1: tu na berguna lagi lebih kita bansau daya
0: tu muga pengawal amat yang disebut kita bakat tu tadi pedak tu atau baga kemuntang di kerja ne tang ke bendar ya nak muntang di kerja pedia si kerja sitik lebat tu anyu mai ka bantu hari sepi adidin tang hari segi pengekak ati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak. Kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah buat perkara kebakar itu. Tentu megak pengawal itu nyau dah masuk dengan edisi ketujuh. Jadi kira kita megak hati dengan bala kita hari di CCI. Enggak okey CCI kau dah masuk dengan edisi ke 17. Ngatur perurami kebakar itu. Tahun itu buat Sarawak.
1: Sarawak.
0: Tahun ini lah.
1: Buat Sabah.
0: Ya begitu gintir ni.
2: Ya begitu gintir.
0: Okey. Jadi itu kira ke nyau datai buat pengujung randau kita tiga itu. Buat program randau pemansang. Ungkap ya lemah itu.

0: Kitai. Ngai ke bisi pendengar kita yang kena baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi kebenarnya pendengar manyo bala kita ke baru ninga kami kena baru nguyang ke perkunsi ke lemai itu berandau pemansang kita temuai ke ngau ke berandau ba konti inya Dr. Florence Christie, Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemega Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council member. Jadi aku kira ke nginjau nanduk baru program kita yang diatur udahnya kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngaga doktor dulu.
1: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama DCCI ngok KCCI gawai kat Matan.
0: Yeah.
1: Kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di DCCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua, cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 hingga 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road. Senang gak kita ngigaknya elok eh. Jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah. Ya ketiga, ke 28 hari bulan kita bisi ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi. Jadi bisi bertempat tau, bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun. Business forum dekat diadu ba first floor lah.
0: Yeah.
1: First floor kami dia. Jadi sebelah pagi pisi 4 itik lah, 4 itik paper dekat di kunci balonnya tadi. Jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1. Minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nalian tu dalam bahasa bahasa Iban kita.
0: Okay.
1: Paper nombor 1 financing growth.
0: Yeah.
1: Funding pathway for SME. Tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah. Jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dipadah ke nama grant-grant ke bisi. Grant-grant ke di ulih dikena di pinta kita kati gaya nama types of investment kita nyat tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita berjakuk pasal e-commerce, AI yang ke paling penting serta branding cara kita udah kena kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh. Yeah. Pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market. Dah time kita tau ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biar rebak katikna young the youth and women as drivers of indigenous economic growth to moderator kita Mr. Rudy Ujang to kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai kenyak lah tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah amity venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi

0: Kitai ngatur ke program baka bisi Sumazau Dance,
1: yeah.
0: Ngajar asal Kitai, kita bisi mega gendang pampat, ya, gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah, Kitai ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua, semua bala Kitai kedatai leban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free-nya deh. Free entrance kok kita, nadai berbayar. Dinernya berbayar lah kita, beli meja. Adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telefon DCCI, bisi dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisi lah lebat setakat tu.
1: Nadai salah nanya ni.
2: Nadai salah ke pertanyaan, nadai salah ke pertanyaan ngai DCCI sekretariat. Tak kau awak kena beri nombor telefon ke sedak ya, MA 082-425-821. Ingat lagi 082-425-821. Tak kau WhatsApp 014-808-0897. Okay, 014-808-0897. So leban punya kita bisa kira-kira dia kurang 100 meja. Nyalai ku aku bisa lagi ting meja tinggal. Anang nak kekok ngap datai nguluk pengawak dina tu. Hanya kita bertemu ngak sehari. Bala hari Sabah, bala ke sisi ai, bala di sisi ai. Anang nak telefon ngigok meja atau bertemu ngak sedak bak di sisi ai.
1: Ya, hari hari setia ni.
2: Ya.
1: Okey, ba tanya nombor 11 tadi, ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama ke buah mensia manyuh patut datai ngagai pengurami itu. Aku ingin jauh encik ku play.
2: Banyak pun dia tadi.
1: Kira ke merangsang baru lah.
2: Merangsang baru. Anak nak merangsang tuk memayu kita bertemu pangan. Lepas kita tuk memayu kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya. Nyok kita nyok kita nyadi tuk kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI, DCCI ke CCI itu nyok NGO terkondok besar. Kurang ke pasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu me merangsang baloh kita lebih tindak sempat maya 27 bulannya AME kira ke 28 nya mendatang ngabang kira ke bisi agi bisi meja kena rau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita DCCI dia lebih bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi so hanya anang nak kiok lebih punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia ada sempadan aduh kena gigaknya dia.
1: Okey, nyari pendengar manyu angka kita nya ada program buka kelimbah kita ke nguluk pengawak ke buka bari ke terubah ya 27 muak ke malam 28 nya program kita gala dina program mi makai lemai jadi tak enggak tali alau bertelefon gai nombor ke dah disebut encik kuple tadi nah.
2: Ya.
1: Dikena ujung ke randau kita tiga bak program randau pemansang jadi pendengar manyu nama DCCI ngau KCCI itu kan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebuah tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Haji ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke beri terbuka hati ngagai kita kudah hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarap ke semua bela nyangkung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulang menggalimpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
0: Terima kasih.
1: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor. Terima kasih agak Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketua. Terima kasih semua.
2: Okay, terima kasih.
3: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu Jadi ka nerang ke pengawal atau ke atur niti tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti tahun tu nya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini tidak pun untuk diatur perintah Sarawak. Serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 itu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kaki kaul menghidup kesemangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA. Lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ko ngari ke komiti to ke ngatur pengawak niti daun to sekali lagi dan sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampal datai bak pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak, terima kasih.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: さらなる前にすなり YFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandatai ba pengunjung sadar lemai kita ke lemai tu lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ya ke pengerinduk kita ke nak nubu baduk nak melejuk mendiang ke YFM lalu nanggan kita lagi peningan pukul 9 malam bagat selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerinduk kita ngagai YFM lapan nanggan kita lagi kita dekat gulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya Minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agik Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga ba awak Y19.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam kebanyakan juga sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran saksi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susunan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ariupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Ngaupis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu merawak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Celap celap angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagunya tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar maga nuju kita ya ke benung belalak kini malam tu ba rumah, ngarap ke megak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Biar megak ngagi kita nyangkanya benung gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu tik dikerinduk ke kita serta megak berkongsi ngau kita sekedar info tau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program tau ke tersum program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke Ditabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam telegi Peningah dia kita dekat berperindang hangga lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyak meh tusun program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayak kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mendiang ke program Runner Y tu Peningah tu lagu ke Dibai Isali Sweetie Saya YFM 101.3 FM.

Sweety saya lagu kedipai isali peningau dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari Uai FM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randau Ruai. Nyeri minggu tau. Ini mana yang kita mendak senram biririk kebiak. Kebisik saya nyak ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawan. Nyah. Kiri ke senram ke sekali tu ucap. Nyah. Nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram. Kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: Udah makin hari makin nanti betul kurang makai kurang kasih sayang makoto deh itu ada yang makoto nemu tau
1: nadanya mayo dia tu aja kebesai tampuang makian tu bila pulang gisi ya kenapa tu seluar ini ada yang nak baju hari Thailand
2: apa mai mayo dek kayem hari mua cilin dia senra mau bingga aku murah amat kaya sutra dia anak nak beli bebil biar dia baik pulai kita wau
0: awak kak dek bakaru-karu ngenak kaya sutra kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya dia kak hari ulat bulu nemu dek
2: ini kaya minyak kasua bakaru ya nama sebuah mayu abala tidak ke kaya raya ha bala tidak sultan bala tidak raja tidak kuyen kenanya ha mesti gak usai besok ke aku telak sandram agak kita cuma atau berkena ke kaya sutra ya ha orang bisa ha orang kaya ajak kuliah berkena ke

0: Udah tembok di Sunderam. Udah tembok arah. Kita mau kuat. Nah lah, tinggal di luar negeri. Irau ke Skot Jalai deh. Ya buat, ikut tangau. Sudah ingat aku kanjong Sunderam.
1: Okay Jackson, ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngai ya hilang. Paham eh. Meda indo bilon lo baciak baipot lagi. Noci mata kenyot tegeran tu. Hari meda sangkar babi, meda sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
2: Ini kau ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku berkari bulong nih.
3: Nanti deka bersiap, begari bersido. Nai bunggau di bu. Lawan aku lagi. Malah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiketnya tu.
0: Waktunya apa? Oh, mandi sangau. Ay, nganjung ke airport aja. Mandi rawan muda jalai. Nadai kita isinya ke bukai.
2: Nanti deka mandi aku tanjung pandai. Tahu kan? Anak manuan. Komplain kita dalam cerita lagi.
1: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Begitu lalu betul mandi di. Ngebau kesiang, bau tenung dia memegang. Ngebau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching.

siram ilah di pulai di baik di perintik nya asuh ya mai ke panino siko ya kukup aku mumbah ya amat kerat ya kulit upai aku

0: Mansa Matan Batalupar satu ke barunya kita jam 4 lagi kita
1: rawon meda jembatan Batalupar bisi ke adik aku buat Facebook lagi nasib ke aku bisi main cermin mata jalur tu si sigat main gambar ku lagi banyak mata lagi baru setidak.
2: Aku tu lalu berdau me mansa ninya jabatannya jelap. Tahu gak kita empat ninya jabatannya dulu ne? Kau kan berdau.
3: Ya aku tiga lapan ni kau kita tiga pasuan. Rawan mana ai kau ngai.
1: Ngai bukan suat ti ne, ni bukan suat ti, ni bukan suat. Yang kau kira-kira ada kuda gak di lokar tanjut ngai sekat. Lagi nyot kebo laban angin tasik. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kenyok tu. Kurang sikihin sempo. Nanti kayak lagi. Ngai nudara kami. Ngimai kami tiga. Paman hilang kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Lapan ayah sembram bisi Indo telen. Ayah jilat gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Umai dia nyamai bapangan kau Indo jauh lah sama bangsa rumah. Umai wah sama penakul boleh. Tambah lagi ayah kulai. Dan yang Indo nya pun meri aku jangkau. Tika kaya mesti nitih ya ke Vietnam kaya punya. Tak kan aku muai naik ke Lupai aku. Kai sekali kai apai lama udah nadai banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah
3: dia tuju aku enggak pernah mau naiknya cilap bakal seram bila saya itu pilihannya semua marah ke ngasuh yang kuai kip aneh sekali di tuju seram tuk mari di kip tak semua enggak apa inayan dulu. Nang lama dia tahu. Tapi yang gay baik di pulai kita, pulai aja. Ila juga kita induk sebelah. Kayu ulu dia enggak. Anaknya banget lemah deh.
2: Kira pihak mi ibu sangau. Seminggu aja aku din. Semadi rawur meda penuh orang enggak.
1: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Mana amai pemandangan rampak benua itu? Patut orang main wak nusi. Tuk pak sebelah media ramah. Tuk baru rindu dia di benua Sarawak tu. Nyasai ke dia buat benua petayaan.
3: Apa jurawak aku benda. Kita keluar kian benda air pasir memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ne. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menoleh laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang si kena perti mai kereta pengangkut itu. Nda kena suah kita irau.
3: Ku mai sila hidup di pelantik itu. Nanti di kereta kejua ke baru. Aku karapan alat dalam buat
2: hati apanya? Nama mayo mai orang Dien Beglomo. Anang jahat sih si Dien.
1: Wah, besik kurang nyual air inyak. Amnyati cita air nyur tu. Mayo amai tay. Tay jual orang. Bak belah nyematan tu.
3: Ne, nama tau dua berjual jematan tu ya? Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual tu jematan pihak salah pengawak si dah tahu. Pengawak bakal tahu kai sebenarnya ngasuh jalan skut salah bulan tahu si dia orang laban si dah tahu.
0: Ku meda arinya bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah lalau mesia mayuh hari ke berdagang atas jembatan tu. Lepas jembatan tu baru ke sudah rutin sekiar. Sikit ada yang pembenar jual atas jembatan tu. Tahu meruka mengikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Baik, bagaimana tahu atas jembatan? Intik nak tahu ya. Sama menyakiti di jembatan lukainya. Ngakau berjalan orang.
2: Orang tiap gambar rukainya lama sehingga udah gambar pulai. Tidak sedang ngintiknya, nyawa berjejam duduk di si jematan. Dan yang ngintik bak di si idin. Merau ke salah lebulan, sedang tu labuh kai. Nyak, tak ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai kan ni, baka aku ke suah ngintik. Bak semua kanya kadang-kadang ngintik terkait ke lelapi. Berat amai nur. Bawar ginti nyau ati mama mai aku kenar kadang-kadang nyau lebih ken nyak ti narit aku ke dalam mai nasi pai kanyuaknya besi disi tau pedak diri nanti labu kita sini nadain mu bangkai aku tau airnya besar alu tau tagup jago jago batang lupar baru jen aku tau asai-asai aku
0: Allah aku nengah jematan tu malam hari mulai hari kunci ayo ayo huras yo malu aku benda ulah kita bawa ya ke mayu hamai orang putih orang luar Malaysia luar Sarawak tu kau gambar itu nanti aku sudah benda huras mayu buat jematan mayu nama nak fikir sudah ulah kita orang Sarawak tu deh.
2: Harap kepala kita sama menjaga pemersi baju batan tu meh. Ni tekatur penglikun kudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami uliah. Mayuh cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sidak jual. Nadai orang dagang sidaya. Maka kedigagak sidak mayagi ngera very subah deh. Mayuh cara dagang tu ni tekatur kebetul.
3: Iya, memang tidak di pasar jematan tu. Boleh berjual berdagang di sini rumah Pak Jalai ke di pasar jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat, ayah ada senara bisa tipu naik. Mama, nyo nare berita hari semalam tu, ana aja ya nyo bebini nguai ke tilian kian.
1: Nadai ni, nadai hari nya bisi video call aku mantai ke keprint tilian ya ke bajinya. Madah kino nya ngambil ya be pot bat tilian den. Engka ya benu rawon kini nadai hari batalai pawon. Orang benu pecinta biasa lah, ana ngacau orang, ana ngacau daun orang. Dek.
3: Eh, aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
1: Kak lain telefon menuangin nak sama kini. Antai dulu memenuari tu. Aku nguji ngigak telefon. Nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pak, sudah sampai hari kelima, mana itu, seneram pergi, oh iyo mayo pak, ayo tenggeci, mana pergi, itu seneram.
3: Jilap, minta tolong dek jilap.
0: Nai lapa deknya kekesahnya, ibu sangau.
3: Selam bisa tipu ngakan dek.
0: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba airport Thailand harinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba airport ku ya. Udahnya nadai ke aku mesej ya. Ya apa nadai ke mesej aku. Ngai ke aku ngacau ya. Laban orang peneliti yang.
1: Sama bakarinya maya jilap. Ye datai baik buat aja ya madah. Video call lagi. Ia kan ngasau ngeprin tilin ia ke bajaknya. Udahnya, nada ya. Ia telepon kami dua ini.
0: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Eh, laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Ah, telepon deh yang kaya.
3: Nara boleh ada kunci lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku tu uji telepon ya. Penuh deh ya, Pak Epot. Ya, meh ya, madah ke telepon kami dua jabut.
1: Ini kayak sendram tu nih, nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia, orang ke jual tubuh organ manusia,
3: ya? Kena jual, kena jual dalam dia, aku ngai aduh tengah ilu jual dalam. Jilap, tolong aku jilap, jika seram. Ngaku seram, ngaku kena jual. Kasihan seram.
1: Ya, bukannya cerita kami serumah ini gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kuntia agetia. Semuna senramnya ilang-ilai ucau. Sama meninga kerana ruai undah cucu minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben senram rajin bukian jilap sama ipat. Dari program Rana Rua itu dikeluar komunika media yang kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Runner Y, Siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngaga kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di Sertando kita ulih mendiang ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak dua kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Iki jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke ditabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita Peninga ianya di tidaun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tak ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak Renggak Sarawak 2026 kena ke pagila 20 hari bulan 6 2026 bak waterfront Kuching. Selamat datang ngaki kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagila. Selamat datang ngaki Bandar Raya Kuching. Okay, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pergila out ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okay, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari tu tadi udah berengkah hau nyentuh ke pegila alai meri awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai jadi jalai ke bisik kena pansak program tu ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazau ya nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat mindah medak pengerami tu pergilah au dilalau ngau Jaku, Tingasu, buah tumu agi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke bukai dikena nyeliah ke jalai ke dedat au ngarap ke kita tu tadi yang kanya bisi pakai yang semak tu ngak ke pasar gitu ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang intinya mak kita itu tadi bisi pakai yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak nak ninggal ke nomor telefon kita au kami nyamai orang ngiga kita tadi au ikinya tadi peningas kada jalai ke bisi ditutup sementara bisrimai ngau program di tidawun ke dekat di atur kita pagi la tungak ke Bandaraya Kuching ba waterfront Kuching pagi la peninga. Okey, kita terus berperinang ke sekali untuk peningatan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
5: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Datuk Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan semina temuai dari menua kita mampu wajah dan mega bisik mega hari menua luar bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, jajak. Terima kasih.

Selamat malam, begulai ngaku Imelda Joni, bab berita malam hari 5, 19.06.2026. Perintah Sarawak, majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu di berjalai ke nengah skim tajaan khas ungkup nembiak ngambil pelajar perubat. Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansam bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu sebedar nembiak ke buliah penduduk bak program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara yang kawan pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa dari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuyang pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajar ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu ti dipejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih dinasti half marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisik dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik tip berguna ke tulung. Ngaunya sukong ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyawup orang tip berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak boleh dipasuk bak kategori 21 km, 10 km ngau fun run 4 km penyawah tinyelinting 2000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen tik berkawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963 ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Nyadakak berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya menda ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: World Cup 2026 Ari 5 19 Ari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech ngelawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada, ngelaban Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelaban South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jonas McKean terlebak Kediri. Tejak pun kita terlebak Kediri pendengar, tang kami berwai FM seruran ya bisik bugul hangau kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mengkang segala sejalan dengan kami berwai FM tentu ya ba awak pemerintah malam-malam tu pendengar ba malam hari 5 hari tu 19 hari bulan 6 2026 hari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM kita tak nyangkanya benar mendiang ke kami bak dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemega kaki kita nyangkanya benar mendiang ke kami baru rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peningah ya ikin okay, jadi sebelah kita mendiang ke program tik nangkan ke tu lagi peningah bugulai ngau Sharon Luda bak program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita sitik berita ke bisi dibaca ku tu peningau kelebih lagi berkawan ngau kes nipu tu peningau ne siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun tu peningau ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulak ya kepala polis pilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke derima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16,006 tu tadi jadi suspek tu tadi peningau di pelabak ke orang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun tajapan pihak induknya madah Kediri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku peningah dikunci ke kongok kita malam tu jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke di by Ika Saiful Malam Agi Muda.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Ti Tebilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang benua Bekenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk ke bekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Umanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kita laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asalnya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak kediau bak genturo pendiau kengelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak ninting hari nyau kelama. Pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peningah. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua Bekenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Di hari Bekenu 30 kilometer hari Bekenu pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besai Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik tengah

Tumuntang dikenak lauk pantai bungai yang nyak teribah kediri nanti hari menua miri jalai berguna ke timpuh ya sejam ngage sejam setengah dengan jalai tepian tasik ngau jalai besai pen bonio nanti hari berkenu jalai seminak ngambi awak dalam 30 minit aja lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengkap pengangkut. Pantai itu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang ke hati. Pantai itu panjang ngau luas engkeman endur jalai ke aktiviti lepa. Lalu ti kita mendak pasir, pasir bak pantai itu bercurak emas serta lembut. Air tasik dipadak bersih lebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatek ya. Kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinya. Kandang ngelingik pantainya di si ngepun ru ngepun nyur. Di merik terdua. Serta situasi untuk mengasuh pantai bungai. Engkeman amat endur kita itu tadi. Ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narik hati buat pantai bungai itu peningah. Kandang endur pantai tadi. Ti narik hati tentu ya. Kandang pantai nyempuh, ya temuai tau bermain buat pasir, jalai sebelah pantai, serta belelak ngau diri sebilik. Serta pantai menggang keman, luar ngagak aktiviti recreation, palan luar berkemah, serta tentu ya, palan tu tadi terbilang luar kita tadi berkemah ya. Laban mayuh temuai bermalam, buat tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp menggak balat di kerinduk, lebih lagi mayuh ujung minggu, ngau komisi sekolah. Bak ngagai orang ke diau bak semak bandurnya. Limpahnya endur tu megak engkeman, endur ngintik ngau berikan. Mayor berikan datik itu laban dekat nguliah ke ikan tasik tu tadi peringat. Lebih gig maya lemai ngau malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke tasik. Lalu pantainya tentu ya narik hati. Lingik pantai bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai boleh mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bungai tu peninga. Mayu macam aktiviti boleh digagak buat pantai tu. Baka piknik ngau diri sebilik, berkemah, pengawak berikan bunyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang ngerinduk kati ulia digagak dia serta pantai tu engkeman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besai tuai ha, tentu ya mana kena semua renggat umur aneh rau laban bisik disedia ke sekedar perengkal guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai numuai tiak baka apalan dua rengkah ke kereta langkau endur belelak palan endur kita piknik ngau palan endur berkemah badia kita uliang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang endur ke ngelingik pantai jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peningah ikan panggang undang panggang suntung goreng, air kelapa, jagung panggang, ngau pemakai tasik megak terbilang bak itu. Lalu pantai bungai, ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja tang megak nyadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai bungai, siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik manah. Ngau pantai tu manah endur kita belelak diri sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya. Muntan di lawak hari miri jadi ke pantai bungai jadi palan tik dikerinduk mayuh temuai lebih lagi mayuh ujung minggu ngau hari besai kelimpah hari ngasai ke pemanah pantai temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya
serta Nurjamayu.

macam aktiviti recreation. Lalu Pantai Bungai ndang amat palan ting keman nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Kep ningah nyak tadi berkawul ngau Pantai Bungai. Kita udah datai bak pengujung program kini kita saritu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukaan nur kita berjalan rawun ngelantang kati ngau nyak aku Cheryl Ludan. Lo program kini kita saritu madak diri. Mupo dulu ku. Bye bye.

0: Ya, peningan yang nak kita begulai ngau Sharon Lu dan bawa program kini kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningan bawa jam kita ke penudi bawa awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu kedibaik Florence Lo Ai Mata Lelengau. Tang sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke 9 untuk peningah.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Gagung basuh kelabung
2: Watrok lagu terabai Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: nganta kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to bekas anggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai deh kan orang ni kebasana ngai jadi kayen tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kat ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: radio YFM
3: the 101.3 YFM.
4: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

bawah.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai halia. Akau sayang kau, aku sayang kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal kita ngepun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya bedau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gules jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, ana panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi ari kengerara.

0: tak jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

Yes, gulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindah ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibaik di Velo, Amu Dayung Bidayuh tau kenuan Induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu ke dibaik Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: Pak pertah sedih anak, maka kita ada tau buat tinggal dia gemsi kutek yang pune, sekuteknya suka RM2 lebih, marmnya, marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: lagu-lagu.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.

Okeynya, tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu Etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program Irama Etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam ngak kita ya ke benua mendiang ke YFM engkanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh. Ngau tu peninggal mumpuk dulu aku beri selamat malam dengan semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: gulai sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dengar kita, Ninten Ariluwa.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
3: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
5: Hai, Larry.
7: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dan yang lama-lama je nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke? Sumen kita tu kan.
5: Barbara. Hai, Barbara.
3: Hai.
5: Bisik.

0: kai.
1: Nak ke bajet lah, tang mana di kedak kai.
0: Hashtag #numpia aktif.
2: But why FM?

0: Bangsa kita. Ini Bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai segalai.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Segulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Yeah,
2: ya. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Yeah. Udah peram-peram kita. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dilah kita aneh.

0: Ang ta trachat bakas na pang mission gun mo ni Cora. Dini na na deposto. Jadi to selalu nya di minta ampun ngage kita kena selalu nya di bak kita kena to trachat trachat ko tai. Tang nak ngau pansia ngau silia dulu. Tang kami laki to selalu ya ukai ko muji lah ho. Selalu nya ku selalu nya ninga cie kerja ko orang mia mayari to ho.
1: Trachat ne pasto.
0: Tang kita kena to selalu bejaku tak kutap-kutap. Kau ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temega pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya berjinak ke dilah. Dilahnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh. Ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM 24 jam sari.
0: Gulai sejalai.
1: Gulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu bulih, lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggak nak mulut, enti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku gi gawa bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: Kumamochi 101.3 MHz
1: YFM Gulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita. Tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tang enti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya manah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk. Bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kota Kinyala.
1: Nyulek mimpi, bintang pegari.
2: Ladies and gentlemen,

0: bunyi silu ilu kediri hadang irau kami isi berita kita bergerak pagi Y 912 ngelah tengah hari rentak ngalih hari sada lemai pemerindang malam timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM segulai sejalai.

0: Aram merangkai ke Ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiku nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah lempeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Anang Minah Kini-Kini, terus ke Pengrindu Kita. Bye.
1: YFM.
2: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana? Jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
3: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi bak kitempo, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekas Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekas Jaku ke dekak kita pok ke kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekas Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi nuju bala nombor atau ke siapa-siapa kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tau ke bedau semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakau buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakau sehari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakau di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakau kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu saya ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: Kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai bendua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Jadi nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang terperdaya ngau jakob social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti akan main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: 96.9 FM.
1: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jeko tanyanya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai sejalai.

0: Lama genuan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan do. Kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang de kurang dikermai.
1: Kati nda ibu bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujur dagang berpanggai berkemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar tujelan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Pedih nak pala. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua ni berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uli ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abah topik tua sebenar tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abah penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya? Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna bak penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nya kang ngasuh kita mayo macam oleh kada ngasuh kita nya tadi ndak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Ba pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanya ya bak rundi yang tu.

0: ba ti tuanya bisi pengarap ba Tuhan. Lalu ba 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10 pengawa ti ingin keduitnya pun semua penyanyi. Arti itu ah ingin tu, kalau ingin, kalau angkuan berarti ya.
1: Pengangkuan kita.
0: Pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal, sehingga kita nak jujur dia percaya kerja pengawal, ataukah kita yang ngurus pengawal bersangkut paut ngah duit. Nyalai kita selalu ninggal berita bah surat kabar, bah TV kini, ataukah bah ini nyalai bah portal berita kita selalu meda. Mayu orang ada integriti, mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan keduit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawal laba ketegal angkuan keduit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lingga 89.5

0: kita tu anak, mayuh teh tanah. Udah ke rumah tu, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nama Robocop tu nemu yang kucina.
0: Kafah dindingnya, aku Robocopnya nama aku buah nemu yang kucina. Nih meh aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Pedih pula aku lebang kita tu anak.
3: Sigi kaya nembia, minya, umur baru ke mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke sakar tak kita ikut di hari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai bebuan tu, hari kami, Bawai FM.

nhà đây là coi cho cụ community tổ cố bàn xe Brazil ở đây là coi cho cụ lấy tiền cái cụ mai sẽ là communitas C O M M U N I T A S cái mai ở tây samo nhà đây đã làm ra nào cái tổ bên ngoài cùng với chị nàng cái li mọ bên cả ở tây là coi cho cụ community tổ nhà đây ở tây nhà Quran là biết hay bậc tổ ở tây là coi cho cụ community cái kết ruba tổ nhà nhỏ semua orang cái điều mình đam bảo sĩ tế pleleh mnoa serta ada pegawai setiap perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersetiap nur ke sama bangsa, sebagai ajaku, sebagai ajalai peniau, adat, bahasa, ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebagai pengerindu, ngau sebagai pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun, nyalai masing-masing sedek tu tadi sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai yang arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pine.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagiga entelah arus telefon kita yang mengkang bakal selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyari telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Now? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pedak dia mah petuainya. Patuak nak mau mampu mulut. Ya, meh hanti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, neh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik anggap petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu RYFM.

maksud baru Kak Gamli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
1: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Kang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjakut ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jaga tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah run yang temsenyak na ya. Aw aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai megah. Besampi minta bepun ba nama utai ti duguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isi tu mayuah utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak ya. Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak penekak isinya ti ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku semua. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibu ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

0: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah dia kita, Intan Ariloa. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
2: Hai Larry.
4: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dinyak lama-lama je nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen gitar tu tadi.
2: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.
2: Bisik.
1: Laban chat kami lama tau. Bercakap kok ngeluluk di rempoh nyari YFM. Oh, kita belum lagi.
2: Hai Justin.
5: Keliak sebab ya semina dua tali je. Nang sigi kain kena entertainment tu.
2: Hello Nancy.
6: Hello.
1: Majet tu kena.
6: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Hashtag Numbia Aktif.
0: But YFM.

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu kami di gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Manyi terkap kunci kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus. Nyaup kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Ngajar Tuhan ungkup kami hari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luke bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke telebak ngau cerita sempama Yesus. Ni cerita sempama ti pemadu di kerindu ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Yesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisi ditulis dalam Injil Luke aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai mensia aku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban mensia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sida naka ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sida keji ke orang Samaria. Sida ngai bejaku dengan orang Samaria. Sida nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup gulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawak ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuh Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah atau keju tu orang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ia kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu puriah orang kebercampur darah tahu ke bangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Assyria mai masuk mayuh bangsa bukai ngagi menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Ari campur tu nyadi siti bangsa kenumbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Ju keudah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masihi. Lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh. Lebuh sidak dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sidak. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri oleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke temple ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semiang tau ke tempel sidak empu datas bukit Gerizim. Lalu sidak yang ngagak sedekah piring geselan sidak empu ba rumah semiangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Ju orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejaiknya dalam runding orang Judah. Dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejaik. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejad hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding Tuhan. Siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilia tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus boleh muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana? Ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Yakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidaknya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngamik kenuan bisik pengasih ke genap iku orang ke berguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kala ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami awak ke kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisik pengasih ke orang keberguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang keberguna ketolong kami jadi kekaban tahu kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninga, kami ke Tuhan merkat sidak nitiah keguna siku-siku, beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami, tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: Pegerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai gatalah halai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningak ke kami, YFM segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bergelanggar Kodianel Stephen 20/6/2026. Segment ke Terubah Kita pagi tu untuk pagi hari 6 sehari tu. Okey, kita ke Bisik Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita pukul 7 pagi terlagi. Berengkah macam Pesan Berat kita. Kenata ke Pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com. Tau ke megak bawa WhatsApp 013-862-8422. Datuk kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sarito.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

Okay, lagu ni Gabriel Faris Lewis, Entukar Langit. Okay, ngelansak berita ya ke nereati utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat. Bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okay, nyadi kita muda dulu. Nama tak ke nyadi kebenaya. Salji tak ke ais nurun. Maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu. Bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi Nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke batikas ia kebekuk macam tadi. Nak meh ia ke penyalahi kebisinya di Mongolia. Okey, lalu berita bukan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ikuran. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantang. Tahu ke menggap penyamai sudah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilap. Lalu berita ia ke bukai bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA atau ke Amerika tu tadi muncul nyingkan ngagai round of 32 kau tahu ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sidak kenembiak ti berkena ke media sosial atau ke media ramah. Dan terlagi bisi berita bukai moga dekat kunci kita bak surat kabar ke Siti tu. Terus menggelenggau kami bak YFM. Kena tekap sambarat kita 7 pagi dekat maca pesan.

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku nyari keganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 Daniel Stephen ba segmen pengenal pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu tu berkawa ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik hari penyampau bayar ke Majak Mayuh oleh pedak kita ba sungai-sungai Mayuh Orang Ngepos empat lama tu tadi ba Sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu Mayuh Orang Ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke Suai Ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengka ke dikenal ngagak rumahnya tadi maja Nikit Seniki atau ke Mas Semar lalu rega bas rawat itu agi mengkang nada itu jawah berubah. Nangkan kena 1,000 jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Untuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22/7/2026 dalam bagi banyak dalam bulan baru ila. Okey. Serta ba suara Sarawak kita medah surat khabar ba suara Sarawak tu bisa megak nyebut bekawa ngau bayar tu tadi. Kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipandah ke ngagai mensiam.

Melayu. Okey, Langkan Kenya, Sarawak sasa liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasaikan ke di Sarawak bah semua orangnya tadi tu di target kesedak ya jak tu. Data pada tahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim hangat ke sinya di Empai Lama. Jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kena nyangkung do bukai tan di Kuching di tu dalam 2-3 hari tu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching di tu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi ba headline surat kabar udah lagi inti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua. Terus bukan ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali tu Otai Orang hari ini.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
3: Ya, nyaw, sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
4: ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, Malaysia World Cup 2026 main ke benua dia tour Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nyeri Morocco dia score but first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngalah ke Australia 2-0. Tinggujung ke Amerika mujur nyingkang ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru cerita dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main itu oleh daripada kita bak channel Sukan Plus dengan Buga TV, ok. Di nandai oleh medak bak RTM Click, ok. Hanya cara kita medak World Cup bak RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tak ke pesan berat bak email dengan Buga WhatsApp.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari kaya itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, macam pesan ke terubah. Pesan hari di mana rinting tau ke Hindai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya. Manin anak kanyan. Manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai bak rumah lemi tau ke rumah Iruak. Sungai Berjayat Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026. Lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan bak tada mapai berjahit semua kepembelayan bak simpang jalan kabah sesikup rantau dilang pasir bawan wu julau macan miri mukah lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kaban belayan ke bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke Manin anak kanyan tau ke Apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Serito baru rumah lemi tau ke rumah Iruak Sungai Berjayat ke Nawit lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke Terubah lalu pesan ke sekali itu pesan atas Ulit. Jadi pesan tu hari tuan rumah geraman anak bosum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas Ulit. Ni yang Hungary anak busum, ni yang Hungary anak busum, lemai 20 hari bulan 6, yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan ke ngelala ni yang tu, lalu pengawak dekat diatur ba rumah geraman anak busum. Nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Okey, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Hospital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 baru rumah Yampu nombor 1B lorong Kemuyan Timur di Sibu lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Kapit, kaban belayan di Sibu, Kenawit, Limbang, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu, jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu hari rumah Nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak Gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah, ngau semua kabar melayan di ngelala ni yang jatun anak Gihi tau ke di kangau apai kini adayu. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya saritu pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kapal melayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita buat email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit ngau nyo antebalu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyo antebalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga mengga apai wini jadi pengawak ngeta sulit serta nyo antebalu tu inya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua ke membelayan di Bawang Asan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan. Semua kabar Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kabar Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipinta datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu. Laban dia nur pengawak ngatas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngata sulit ngamuain terbalu mega. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan berumah Andrew Sungai Beluang, rumah Tama Nanggam Lupa, rumah Dumel Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lindu, Liduang Kaki Wong, rumah John Edward Nanggam Drau, rumah Belaki Drau Ulu, rumah Temenggong Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar Melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebukai naleh dirintai ke ditu. Jadi pengawak ngetas ulit tu yang ngetas ulit ni yang list tak keli anak iri. Jadi pengawak dekat dia tu baru megaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratu kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar Melayan sini nga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami deka main kita mendiang ke berita di tabu terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

Pesan ke baru diterima kami Bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya, Cerani anak hijau, Cerani anak hijau atau ke Indah Durian dari Rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke pemakai bakal Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batan Lupar ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nanduk isi berita pesan madah ke Cerani Anak Hijau, Cerani Anak Hijau tau ke Indai Durin udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ini pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, ada tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi, datang kami nabur ke berita hari YFM. Perbatu batang berita. Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur di Manuatu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga 5 juta ringgit. Dekat meri penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri meraka antara menua di pemadu Merwan lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu di berjalai ke nengah skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebedau nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarah berita, lebih timadah ke pemutus persa STPM di Kuching. Naka tahun Siti tu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubahan. Lalu ngaunya boleh nyawab nangkup peminta pengeraja pengawaknya di Dutur di menua tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum ti berharga 5 juta ringgit dekat digagak. Serta meri penguntung ngagak lebih 13,000 ikut orang bak 102 tumpuk pendiau bak kandang menuanya. Projeknya diperjalai ke hari sempekat pemerhatian MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energi Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawalnya madah ke inisiatif tanggung pengawal ramah koperasi SR Sarawak Energi yang disiti standard emas kepatutnya di ke teladan. Yang madah ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengka guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengka guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembok serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi mengeri meraka antara menua Timuruan serta ulih ndur diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mada kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 tinggal peran ke sukur ekonomi ramah ngau rampak menua Timuruan. Tujuh penemuai delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekan rang ke pemansang mengeri moden tinggempung pengawak berumah, perengka pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengka guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinand meda integration kuasa dikena oleh dikena baru ngau pemansang mengeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih mua ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekat air di Sarawak berjalan ngau lancar. Lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya diperjalai ke pengelama 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekat air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh diperjalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggujung ke air majak kurang ke tegal gaya ari kemarau ianya 102.36 meter ari tikas tasia. Nanti dibanding ngau tikas normal 105 meter.
Pengawannya dipejalai ke bilun sedadu langit diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingik kanan dua dekat batang air. Dikena nentu ke operasi ngasi sebedau terus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembegak dekat diterus ke sarito ngau pegilak ngaga sekedak kanan dua bukai. Nyengkawum dekat air bakun, dekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita dah tu benung mendiang ke berita RY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi koran di Merik Mayu suku ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemuda dan yang mujur nyukong tanggung pengawak ngau cukup mana. Ia megak ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta terus ke tanggung pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenian siku orang kemaneh hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu dekat lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching. Pukul 5 lemai kemari. Projek ngaga terparuk nyadi sum organik di dalat moka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelbagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek miat ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bak palan ngaga ajak. Dan juga ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparuk ngambil ke ulih dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah mujur ngubah utai tumbuh di balat bagak ke sebedau tu nyadi penanggul bak sungai di merik empas pun penatai pemisi ungkup sida kediau di menuanya. Sepemanjai tahun tu 3,227 kilogram terparuk digumpul nyadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke jakut tu lebuh tiap jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur tupi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat.

Kerjasama Perintah Sarawak dengan Petronas mengeluarkan 804 kilogram sum organik daun siti itu kemari dengan harga RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia itu dengan harga lebih RM2,100. Itu dengan ke pengulia projeknya, nyadi pun penatai pemisi Timeruan ngagai sidak kedia di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengeransian Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikenak ngelempung ke tating belanja penghidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sidak ke berserimbang ngau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang, pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa diperjalai ke berserimbang ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekedar kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang gau dua ikut induk rakyat ari menua luar ditan ke polis dipelabak ke nyadi ejen jual taruh ke pekit main bola FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexander Naga cabut hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawa ngan taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6, bracket 1, bracket C Akta Kesebakar. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai bakun murum berga RM5 juta dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Viana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbang lawas nyadi mengeri meraka antara menua Timeruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Ngau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisi Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana ba pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, lagu dari Heli Pelakon. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Mainnya main untuk dalam grup C. Serta 8.30 pagi itu lagi, anda ingat 8.30 pagi Brazil dekat bersatu dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8.30 pagi itu lagi oleh daripada kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ini main ke oleh daripada kita RTM Klik, RTM Klik channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, giga kita RTM Klik Sukan Plus ngau channel TV. Okey, okey, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita Bergelang dengan Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama pada lama program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita udah digumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Ujian kita berperindang lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Bakti seri dua dia, aku nusul ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Munau Dubai empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko, saudaga Intan Berlian dari benua Kongostan. Terima kasih yang ngagenuan Jamal Pak Tongko. Laman Berita tu berkata cerita ya tu pembenar raka ngegak kerja tu. Nyaru diri nyadi horindo. Ha, pengamak saya dah tiga tu. Ulah tiga ikut lelaki hari menua Nigeria ti sanggup ngeluluk ke diri nyadi horindo. Nak nemu nama kebuah, dah pelabak kakunya. Tujuh tak kulah saya dah tonti orang lelaki kak tamak ngagi menua Dubai dedin. Tentu perintah buat menua Dubai dedin dekat berarti kadang orang tu kak gawak nadi pemenar. Tangti warindo pelabak aku engkau dah lepas ke? Dah pelabak ke aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam ngias diri sidak berkeni sidak kan tentu ke diri gamal maka gamal rindo. Nama dia sidak sebuat tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak uliah nak tak ketemu anak diri menyau. Tujuh sidak munyi kuaku rupun tadi nan tegal dekat ngigak kerja laban sidak tidur merisak bak mena Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tiga ikonya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian. Nama kebuah sidaknya tahu ditemu orang. Jadi tahu cerita lebih ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketuduang pala orang Indo. Kena maka kena selendang sidak ya. Berjalai berbalam maiwah sidak tiga tu tadi. Biri riang berpiawiang sidak ya. Awak kata tadi orang mendak sidak bakal orang Indo. Lepas itu pejalai kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalai orang Indo, pejalai orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya, nyalai sedap pejalai tiga-tiga sekali. Maya ke pejalai, maya ke terperasanya bala pemesai immigration tu tadi. Lihat hati mula sedap nama langkah tubuh retuk besai. Kok bala pudih immigration tak nyalai je peniau pejalai retuk nak maka orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya tu nadai tu. Tu maka batang kayu orang tu. Tu sah hati mana immigration. Nak dengar awak lah.